0: dari kompleks Istana Presidenan Jakarta, Sugian Giovanni, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
5: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
6: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
5: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Fiat, laut kita begini hebat. Karim itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke Laut Natuna, namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itulah yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
6: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
7: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka okay. Di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
10: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
11: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
10: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Simpati Nama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
10: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
13: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
14: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi Dean Hatmer bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dan Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita memasuki program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan Kabar Aceh hari ini akan dipandu oleh saya, Nda Firiana dari Loksemawe. Sebelum kita mendengar informasi dari rekan-rekan penyiar RRI Sukorwil 17, kita akan terlebih dahulu mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Ardana dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Assalamualaikum, Bung Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, silakan disampaikan Bung Dedi informasi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk hari ini.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Sabang, kondisinya juga masih sama ya seperti kemarin. Itu kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore memang ada beberapa potensi hujan yang terjadi khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Khusus untuk wilayah pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, memang potensi hujan sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Sumbulus Salam, Aceh Tenggara, serta daerah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga halnya menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayolus, serta daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore ataupun maksud saya menjelang siang hingga sore hari, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk suhu rata-rata, wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu Mbak. Halo?
0: Ya?
1: Ya, dilanjut. Baik,
0: terima kasih untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan penyiar RRI Sukorwil 17 Aceh untuk edisi Kabar Aceh hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dari Takengon ada Kak Madiana dari Banda Aceh, ada Bang Rifki dari Sabang, ada Kak Lisa, halo Kak Lisa, dari Aceh Singkil ada Bang Muhsin, dan dari Melabuh ada Bang Fadil ya. Kita awali untuk informasi yang pertama, Nanda menuju ke dataran tinggi Gayo dulu ya, ke Takengon ada Kak Madiana. Halo Kak Madiana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Nanda.
0: Salam, gimana kabarnya Kak Madiana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat kita semuanya ya Kak ya.
0: Jadi Takengon gimana hari ini Kak?
2: Pagi ini sudah cukup cerah sekali, matahari sudah bersinar cukup terang. Seperti informasi cuaca tadi, kalau siang ke sore itu yang harus kita antisipasi, perubahan cuaca cepat sekali.
0: Iya, sering hujan di sore hari biasanya ya.
2: Iya, betul, betul, betul.
0: Ada informasi apa nih Kak Madiana dari Takengon, silakan disampaikan.
2: Ya, untuk informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar Sekolah Nusantara 17 Aceh, singkat saja untuk informasinya, Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh para prajurit. Gitu saja kan Anda informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Madiana ini mengenai sosialisasi pencegahan narkoba ya Kak Madiana.
2: Betul.
0: Baik, dari Takengon kita menuju ke Singkil dengan Bang Musin. Ada informasi apa ini Bang Musin di Singkil dan seperti apa cuaca di Singkil hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Nanda dan teman-teman semua di pagi hari ini. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali, dan satu informasi dari Singkil terkait sinergitas TNI dan Polri, personil Polres Aceh Singkil donor darah peringati hari ulang tahun ke-81. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Donor darah tersebut dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil Kamis kemarin. Keikutsertaan personil Polri merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH menyampaikan bahwa keikutsertaan personel Polres Aceh Singkil dalam donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kapolres menambahkan sinergitas TNI Polri yang selama ini terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil mengikuti proses donor darah dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Para personil yang memenuhi syarat kemudian melakukan donor darah. Kegiatan donor darah berlangsung dengan tertib dan lancar. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membantu sesama. Satu informasi, Kanada dari Singkil.
0: Iya, baik. Cuaca di Singkil seperti apa, Bang Musin?
3: Cuaca cerah sekali nih, Kananda,
0: cerah, di cerah sekali ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin di semua wilayah kayaknya hari ini cerah. Setelah sebelumnya sempat hujan juga ya.
3: Iya, bulannya aja nggak cerah nih, Kananda.
0: Karena sudah tanggal, iya, sudah tanggal 25 aja ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Musin dari Singkil. Oh ya, Kak Diana, Kak Madiana, tadi ada informasi dialog nggak untuk Takengon?
2: Sepertinya belum terlihat di meja ruang siaran untuk pagi hari ini.
0: Oke, baik. Baik. Dari Singkil kita menuju selanjutnya ke Melabuh. Ada Bang Fadil di Melabuh. Selamat pagi, Bang Fadil.
4: Pagi kembali Kak Nanda.
0: Iya, seperti apa cuaca di Melabuh hari ini dan bagaimana kabar Bang Fadil nih pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat kan Anda, dan cuaca di kesempatan pagi hari ini sama di beberapa wilayah lainnya tetap cerah hari ini kan Anda, Jumat berkah nih.
0: Jumat berkah ya, kayaknya di semua wilayah nih cerah ya, alhamdulillah. Baik Bang Fadil, ada informasi apa dari Melabuh, silakan.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam edisi Kabar Aceh 25 September 2026 hari Jumat. Di Dikbud Aceh Barat kolaborasi kerjasama dengan LPP RRI Melabuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi kerjasama strategis bersama Radio Republik Indonesia Melabuh. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kepala stasiun bersama tim RRI Melabuh dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama ataupun SPK dukungan layanan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Penandatanganan SPK dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Irwan MSI bersama Kepala LPP RRI Melabuh Teguh Haris Fadila SIKOM, disaksikan oleh jajaran pejabat kedua pimpinan menunjukkan dokumen kerjasama untuk memperkuat sinergi dalam bidang publikasi, edukasi, dan penyebaran luar informasi terkait program-program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat melalui jaringan siaran RRI Melabuh. Berbagai kegiatan di Dikbud Aceh Barat seperti program sekolah, kegiatan kebudayaan hingga prestasi siswa dan guru akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Barat menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan terpercaya. Sementara itu, Kepala LPP

0: Di Melaboh kita menuju ke Sabang, ada Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Nanda juga, sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat hari ini. Baik Kak Lisa, cuaca di Sabang seperti apa hari ini?
1: Cuaca di Sabang hari ini juga cukup cerah nih ya, walaupun tanggalnya udah gak cerah ya Bang Musin ya.
0: Kalau dari wajahnya kayaknya udah kurang cerah deh, karena udah
1: bulan. Tinggal menghitung hari ya.
0: Ya mudah-mudahan ya segera tanggal 1 ya, kayaknya lama gitu ya, kalau udah akhir bulan udah lama ke tanggal 1 ya. Waktu terasa lama gitu. Oke Kak Lisa, silakan disampaikan ada informasi apa nih dari Sabang.
1: Ya baik, ada satu informasi juga dari Sabang, kita hadirkan dari pemerintah kota Sabang memperkuat pengendalian hewan penular rabies, khususnya anjing liar, untuk mempertahankan status Sabang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat bebas rabies. Setiap kegiatan eliminasi yang dilakukan ataupun pengendalian anjing liar itu dilakukan dengan dukungan dari Dinas Peternakan Aceh dan Balai Veteriner dari Medan. Dan kolaborasi ini dari Dinas Pertanian dan peternakan Kota Sabang sendiri diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian rabies dilakukan dengan sesuai ketentuan dan standar kesehatan hewan. Di sini hewan pembawa rabies yang masuk ke Sabang itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner dari daerah asal, dan sertifikat ini harus menerangkan bahwa hewan telah mendapat vaksinasi rabies oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asalnya. Dan di sini diharapkan pemerintah Kota Sabang juga ke depan akan terus memperkuat sosialisasi dan juga pengawasan lalu lintas hewan untuk mempertahankan status bebas rabies di Kota Sabang, dan masyarakat juga dihimbau agar tidak membawa masuk hewan yang berpotensi membawa rabies sehingga status Sabang sebagai daerah bebas rabies bisa terus dipertahankan. Satu informasi dari Sabang.
0: Ya baik, Kak Lisa, kalau informasi cuaca di Sabang cukup bersahabat ya kalau ingin liburan di bulan-bulan berber nanti atau gimana?
1: Iya, dalam seminggu terakhir memang sudah cukup baik ya. Minggu kemarin memang agak berangin, kondisi cuaca agak berangin dan juga hujan. Tapi dalam seminggu ini, cuman kita nggak bisa prediksi juga. Walaupun biasanya berber, walaupun hujan, tapi anginnya cukup bersahabat gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyebrang itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu angin. Yeah. Kalau misalnya hujan masih lumayan teduh gitu lautnya. Tapi kalau angin, nah itu dia.
0: Iya, jadi ini bisa jadi informasi, mana tahu kita ada rencana gitu ya, mau liburan ke Sabang, informasi cuacanya apakah bersahabat untuk para pelancong, atau mungkin bisa ditunda dulu ya kalau tidak bersahabat. Baik, terima kasih.
1: Insya Allah bersahabat ya kayaknya ya kalau kita lihat
0: sahabat ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti ya, terhindar dari berbagai bencana-bencana seperti tahun lalu, mudah-mudahan jangan sampai lagi. Oke. Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Dan selanjutnya dari Sabang ke tetangganya kita menuju ke Banda Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Rifki.
2: Siap, pagi kembali Kak Nanda.
0: Bagaimana cuaca di Banda Aceh? Apakah sama dengan Sabang karena dekat?
2: Ya, 11.13 ya, enggak 12 ya.
0: 11.13.
2: Cerah juga ini alhamdulillah untuk pagi ini ya.
0: Alhamdulillah, baik. Bang Rifki, ada informasi apa dari kota Banda Aceh? Silakan.
2: Baik, satu informasi dari Banda Aceh bahwasannya ini kemarin hari Kamis ya, ada kegiatan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo yang menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026 yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh ya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku industri pariwisata dan organisasi perjalanan di Aceh. Ada hadir pada kegiatan itu perwakilan dari Asita Aceh, ASPPI Aceh, dan AM Puri Aceh, serta para agen perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Ya, dalam kegiatan itu digelar

0: mengadak seminar ya dengan menghadirkan sejumlah pelaku dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Nah, beberapa perusahaan yang memberikan paparan yakni IHH Healthcare Malaysia, juga ada KPC Tawakal Spesialis Hospital dan Mahkota Medical Center Melaka ya. Dalam sambutannya, Konsulat Pelancong atau Direktur Tourism Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, yakni Cik Rosalina Abdul Rahim ya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti destination seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Sementara itu, Ketua DPP Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan destinasi, tetapi juga mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk perjalanan baru. Yang menilai salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah paket wisata berbasis layanan kesehatan ya, atau medical tourism. Nah, di sisi yang lain juga, bidang kepala bidang pengembangan destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disperpar Provinsi Aceh Ismail juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Itu dia Kak Nanda, satu info dari Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Rifki, dan kita berharap kerjasamanya semakin baik ya, apalagi kalau masyarakat Aceh itu berobatnya ke Penang biasanya. Yeah. Pening gitu. Jadi semoga ke depan semakin baik kerjasamanya sehingga banyak akses-akses pariwisata yang bisa menguntungkan Provinsi Aceh juga.
0: Siap, ya. Amin.
1: Baik, baik. Dari Banda Aceh, Anda akan hadirkan informasi dari Lok Semawe sekarang. Dan satu informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan demo yang kemarin terjadi di depan kantor DPRK Lok Semawe, di mana massa HMI menggelar unjuk rasa di depan DPRK Lok Semawe mengusung 7 tuntutan. Puluhan mahasiswa yang tergabung di bawah payung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Lok Semawe pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung 7 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan aksi ini turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang memuat isi tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRK Lok Semawe Faisal Isa agar hadir menjumpai massa. Dan mahasiswa juga meminta Dewan untuk menghubungi Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar agar ikut hadir di lokasi. Namun pihak pemerintah setempat hanya mengirim asisten satu Setdaku Lok Semawe Mirda Ihsan untuk menemui pengunjuk rasa. Aksi sempat dihentikan sementara ketika azan asar berkumandang, namun massa kembali berunjuk rasa setelahnya hingga kemudian membubarkan diri secara tertib. Sementara itu, Ketua HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara Muhammad Mohaimin kepada awak media mengatakan ada sejumlah persoalan yang mendapat sorotan di aksi tersebut. Yang pertama terkait program makan bergizi gratis atau MBG. HMI menuntut Dinas Kesehatan untuk segera menghentikan sementara, bahkan menutup operasional 7 dapur MBG yang hingga hari ini terbukti belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik dari pimpinan DPRK Lok Semawe terkait program tersebut, dan juga tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lok Semawe dan Kejaksaan Negeri Lok Semawe guna memastikan seluruh SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Dan selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Lok Semawe untuk mengevaluasi dan meninjau prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah. Wali Kota Lok Semawe juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola mesin pengolahan sampah yang merupakan program unggulan dari pasangan Sayuti Abu Bakar dan Husaini. Dan juga pengunjuk rasa mendesak pimpinan DPRK Lok Semawe untuk menyuarakan pembatalan secara mutlak rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium berpagu 17,25 miliar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA tahun 2026. Dan Selain itu, pengunjuk rasa menuntut Pemkot Lhokseumawe untuk menghentikan total penerimaan formasi P3K penuh waktu karena dianggap akan membebani APBK. Dan itu dia satu informasi dari Lhokseumawe yang dapat Nanda hadirkan di pagi hari ini. Untuk informasi dialog nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan membahas mengenai judi online dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Baik, itu dia dari Lhokseumawe. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari judi online ya, karena cukup meresahkan sekali sudah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh. Ada Kak Madiana di Takengon, Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, Bang Musin di Aceh Singkil, dan Bang Fadil di Melabuh. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sehat selalu penyiar Depat 1. Dan saya akhiri kabar Aceh untuk edisi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami @RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih sobat pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Channel informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi yang cerah ini. Semoga hari ini segala aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar. Kami kembali hadir untuk Anda di edisi Jumat hari ini, program Halo RRI, di mana di kesempatan hari ini Anda juga dapat melayangkan atau menyampaikan ya berbagai keluhan, laporan, ya hal yang penting untuk Anda ketahui, seperti orang hilang mungkin ingin Anda ketahui dan juga alamat. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama Bung Amar ya. Apa kabar Bung Amar, sehat?
2: Alhamdulillah kabar baik juga nih Rifki.
1: Siap, ya. Kita langsung terima aja ya, ada satu penampilan masuk
2: siapa
1: di
2: siapa nih yang masuk ini di pagi hari ini?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rifki?
2: Iya, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di pagi hari ini?
3: Ya, semangat ya Mbak Amar Rifki. Sehat terus gitu ya.
1: Okay. Ya, silakan Fitri, mungkin apa yang ingin sampaikan?
3: Gini Bang Amar, Fitri kemarin tuh kan beli satu Indomie, mie instan gitu.
1: Iya.
3: 4 biji ya. Kayak udah kadaluwasa gitu ya di Indomaret gitu.
1: Okay.
3: Masuk itu kan keracunan gitu ya Bang Amar ya. jadi otomatis kita kan kalau makan makanan dengan suatu yang makanan yang tidak bergizi itu kan termasuk keracunan juga gitu ya Bang Amar. Yeah, okay. Jadi itu tolonglah bilang sama terkait kalau bisa makanan-makanan kayak kadaluwasa kuarsa gitu itu kan nggak usah dijual lagi gitu Bang.
1: Okay, siap, siap.
3: Nanti kalau bisa nanti Fitri kirimin, ada masih ada permennya dua bungkus Indomie.
1: Baik.
3: Gitu yang udah kadaluwasa banget dari
1: baik.
3: Bulan 9 tanggal 9 2026. Pokoknya mie instannya itu dari Indomaret dekat rumah okay. Fitri gitu.
1: Oke, okay, daerah Darussalam berarti ya.
2: Daerah Darussalam berarti ya.
3: Iya,
1: oke. Okay. Baik.
3: Nanti Fitri itu konfirmasi lebih baik, oke?
1: Okay? Siap. Baik, terima kasih.
3: Oke. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini terkait dengan berarti apa? Barang hampir basi ya berarti ya.
1: Ya nah,
2: masa kejualannya sudah hampir lewat. Kalau ini mungkin agak tricky ya. Karena memang kalau yang namanya retail modern itu, bahkan sebenarnya tidak retail modern aja, ini mungkin ya. Di beberapa tempat untuk beberapa barang yang sudah mendekati masa expired bayar. Biasanya itu sering
1: tarik, ya.
2: Mendapatkan diskon ya, dan bisa dijual itu pada waktu yang masih aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
1: Betul.
2: Misalnya sekitar 9 atau 6 bulan menjelang masa expired ya. Jadi biasanya itu diberikan harga diskon.
1: Potongan.
2: Jadi supaya cepat habis dibeli oleh konsumen, dan tentunya juga ini membantu mengurangi load dari storage room yang dimiliki oleh semua retail ya. Ini nggak cuman yang brand yang disebutkan oleh Fitri aja ya.
1: Betul.
2: Tapi ini juga hampir di semua tempat ya, bahkan mungkin di beberapa apa toko lokal ya.
1: Betul.
2: Toko lokal juga menerapkan sistem seperti itu. Kalau memang sudah hampir mendekati kadaluarsa, biasanya mereka memberikan diskon khusus.
1: Baik.
2: Ini sudah saya perhatiin juga nih di beberapa
1: betul.
2: Toko lokal Banda Aceh yang udah mengadopsi sistem modern.
1: Betul. Tapi ini menarik juga ya, Bung Amar, ini menjadi temuan begitu ya.
2: Temuan
1: dari masyarakat. Nanti kita akan coba follow up juga mungkin ke pihak BPOM barangkali ya untuk hal ini ya. Untuk kita perdalam lagi mungkin seperti apa prosedur untuk barang-barang yang mungkin sudah kadaluarsa untuk pengecekannya dan lainnya ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Fitri di Darussalam ya. Untuk yang lainnya tentu ya kita masih terus undang nih Bung Amar ya, dan juga pendengar yang ingin menyampaikan laporannya, keluhannya ya, bisa langsung kembali di 0651 44336.
2: Oke okay, ya, dan juga di 0852 8284 4445 ya.
1: Ya.
2: Dan kali ini dari Ibu Wardaniyah ini ingin menanyakan ya, Ibu Wardaniyah di Lampu Saka PD.
1: Iya.
2: Tentang uang raper pengangkatan seorang guru pegawai, uang raper. Yang menjadi pertanyaan Bu Wardaniyah, bisakah uang raper itu dikuasai orang lain, disembunyikan orang tua anak yang menjadi pegawai tersebut? Mereka menguasai uang raper tersebut Ini pertanyaannya lumayan rumit.
1: Baik, nanti sebenarnya kita coba follow up lagi dulu ya.
2: Karena ini belum diketahui juga sih uang wrapper itu seperti apa. Betul. Dan bagaimana pendistribusiannya ya.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Warna. Nanti kita akan coba follow up lagi, mungkin bisa didetailkan lagi.
2: Iya, detailkan lagi. Maksudnya uang wrapper itu seperti apa? Mungkin biasanya berapa nominalnya dan biasanya kapan disalurkan ya?
1: Baik. Ya. Terima kasih Bu Wardaniah. Dan untuk yang lainnya juga kita masih terus undang kembali ya. Dan memang juga beberapa kondisi belakangan ini atau dua dalam sepekan ini Bu Ahmad cukup banyak juga ya di Banda Aceh ya.
2: Iya. Hal dan yang menjadi seperti, perhatian juga ya. Untuk Anda mungkin pendengar ya yang bekerja di bidang swasta ataupun juga di BUMN ya, dan sudah mulai gajian boleh hari ini ya, biasanya kalau BUMN dan juga swasta kalau sudah ada gajian tanggal 25. Ini bisa datang ke Belang Padang ya untuk meramaikan Indonesia Fest di lapangan Belang Padang, mulai dari Kamis 24 September kemarin sampai nanti hari Rabu 30 September 2026 ya. Ya, apalagi hari ini kan kalau yang kalau sudah banyak nih, ramai nih dari misalnya perbankan ya, atau juga BUMN lainnya dan juga mungkin dari swasta, kalau sudah ada tanggal 25 gajian ya sudah bisa apa? Turut membantu mendorong roda ekonomi ya. Bisa berbelanja juga di booth UMKM yang ada di Indonesia Fest di Belang Padang.
1: Iya, di depan kita juga sudah mulai banyak stand ya kelihatannya.
2: Sudah banyak stand dan sudah menggoda kita di akhir bulan gajiannya tanggal 1.
1: Oke, baik. Selain daripada itu, kita masih juga di kondisi yang cuaca cukup terik juga nih Bu Amal ya belakangan ya. Meski memang berubah-ubah ya, terkadang berawan begitu ya, sekarang
2: tiba-tiba mendung,
1: mendung dan berubah lagi, teriknya cukup lumayan begitu ya.
2: Tapi kalau menunggu sore hari ini membuat orang pekerja kantoran akhirnya memilih pulang cepat ya.
1: Ya betul ya. Karena memang isu bencana hidrometeorologi ini biasanya kan memasuki di bulan berber ya.
2: Iya berber ya.
1: Tapi terkait hal itu juga ya, kita tetap mendoakan agar tidak terjadi peristiwa serupa di tahun yang lalu juga ya.
2: Iya, dan juga ini kemarin dari akun Instagram RRI Takengon ini memperlihatkan video ada badai di kota Takengon kemarin. Jadi memang angin kencang ya, dan hujan juga mulai turun sehingga beberapa masyarakat nih yang mengendarai sepeda motor ini tiba-tiba melaju kencang ya, mungkin mau segera sampai ke rumah ini ya. Karena melihat badai yang cukup kuat pada sore hari itu. Dan juga yang menangkap kamera tersebut ini memperlihatkan papan baliho itu bergoyang-goyang. Jadi bisa dibayangkan berapa kuat, berapa besar ini kekuatan angin ya pada sore hari kemarin ya. Jadi memang kita harapkan juga mungkin untuk Anda pendengar sudah bisa mulai berhati-hati ya. Sudah mulai mitigasi. Mungkin kalau memang seandainya sedang mengendarai sepeda motor tetapi tiba-tiba terjadi angin yang cukup kencang, mungkin tidak ada salahnya untuk berteduh terlebih dahulu ya.
1: Untuk bisa lebih safety juga ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Keselamatan ini merupakan prioritas utama pastinya ya. Oke, baik Bu Amar, kita nanti akan kembali lagi ya. Tentunya di Halo RRI kita akan break dulu. Pendengar tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: ekstra tinggi atau sutet adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan sutet yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan sutet. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan sutet. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan sutet atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan sutet. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan sutet. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan sutet. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan sutet. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
2: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
1: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
2: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
2: Betul. Di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang

0: akibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya, Pak?
0: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik, Pak. Jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya, Pak?
0: Betul sekali, Bu. PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik lagi di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Bung Amar di pagi ini. Kita masih undang kembali ya Bung Amar ya.
1: Betul ya, seperti Fitri tadi di 0651443336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0852828544445 ya. Baik. Dan kali ini kita membahas mungkin yang sedang ramai di media sosial, di internet. Ini terkait pengungkapan kasus aborsi oleh Polda Aceh.
0: Iya, ya. Ini beberapa waktu lalu juga informasinya terpublis di media kita ya.
1: Iya, betul. Jadi netizen ramai-ramai membahas keberhasilan tim Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Aceh yang membongkar kasus aborsi di Banda Aceh. Tiga orang pelaku telah ditangkap, termasuk sepasang remaja berusia 19 tahun dan seorang oknum bidan berinisial SBR yang membantu proses ilegal tersebut. Publik di media sosial mengecam runtuhnya moralitas remaja serta pelanggaran kode etik profesi kesehatan yang terjadi di wilayah syariat. Wah, ini memang kalau di wilayah syariat mungkin masih tabu ya. Kalau kita berbicara soal aborsi mungkin beda kalau di daerah lain. Tapi tentunya juga aborsi sendiri untuk pelegalannya sendiri juga membutuhkan pendalaman kasus ya. Itu mungkin kalau seperti di beberapa negara maju aja mungkin aborsi itu juga memikirkan kenapa ditanyakan dulu nih kenapa sang ibu memilih untuk aborsi. Masalah seperti apa yang sedang menimpanya? Apakah memang ada masalah personal atau mungkin ada masalah lain seperti
0: masalah medis,
1: perkosaan juga medis ya, seperti juga. Itu juga jadi akhirnya memang apabila memang sudah ada kasus yang kira-kira mungkin orang tuanya itu tidak sanggup ya, misalnya mungkin seperti perkosaan, ternyata sang ibu mungkin tidak sanggup kalau menjadi ibu tunggal ya, karena juga terkait masalah ekonomi itu di negara maju akhirnya diberikan lampu hijau ya. Tapi tentunya kalau di Indonesia karena kita masih memegang sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya juga masih tabu ya. Tidak ditolerir ya untuk dilakukan aborsi gitu, seperti
0: dan
1: itu.
0: Dan ini memang sebenarnya untuk tindakan yang memang tidak benar ya.
1: Tidak benar mungkin lebih

0: protes karena gini, Rifki, kalau di sini karena belum ada legalisasi ya, iya, jadi prosesnya itu takutnya tidak steril.
1: Ya, okay.
0: Kalau di Eropa, di Amerika, mungkin juga di negara lain kan, karena mereka sudah ada legalisasi, tentunya ya, prosesnya juga sudah lebih ini ya, sudah ada sertifikasinya kalau mereka.
1: Baik. Nah, kalau dari warga net sendiri,
0: iya, betul. Apa,
1: banyak juga yang menimbulkan komentar juga ya.
0: Betul. Ini karena kebetulan aja di kejadiannya di Aceh ya, syariah gitu. Jadi kan memang bahkan mungkin beberapa tempat yang non syariah juga di wilayah Indonesia lain juga kan memang masih ini ya, masih dianggap tabu ya aborsi ini ya, karena dianggap membunuh nyawa kan.
1: Betul.
0: Karena kita kan masih berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa gitu.
1: Betul. Dan ini yang masih menjadi banyak perbincangan juga ya di kalangan netizen dan
0: netizen ya.
1: Dan sebaiknya ini memang harus digencarkan terus ya oleh pihak-pihak aparat juga ya.
0: Aparat ya.
1: Karena memang tentunya ini masih harus menjadi perhatian begitu ya. Kita harapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa begitu.
0: Ya, dan juga edukasi ya mungkin ya, terkait pemahaman seksual juga sudah semulanya harus digencarkan. Betul. Dan juga pemahaman bahwasanya aborsi itu masih ilegal ya, ya, di Indonesia. Jadi tidak sama mungkin dengan negara lainnya ya. Di Indonesia masih belum dilegalkan, berbeda dengan di negara lainnya di mana aborsi itu sudah legal. Jadi kalau aborsi ini masih ilegal, tentunya prosesnya itu tidak steril dan ini berbahaya bagi sang ibu juga ini ya. Betul. Jadi memang harus diberikan pemahaman bahwasanya aborsi yang ilegal ini bisa membahayakan nyawa apabila tidak ada tidak diawasi oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi ini ceritanya cuma hanya bidan ya, berarti tidak ada dokter terlibat.
1: Iya, oke, okay, baik. Mungkin juga ada pendengar yang juga mendapatkan informasi ini ya atau membacanya di portal kita juga di rri.co.id juga mungkin ingin memberikan tanggapan ya. Kita ya, masih membuka ruang di RRI pagi ini 0651443436 ya, atau via WhatsApp juga boleh ya di 0852 8285 4445 ya.
0: Iya, betul sekali ya. Dan ini sepertinya sudah masuk WhatsApp lagi ya kita ya. Iya ya, mohon maaf nih Ibu, ini belum mungkin kalau boleh diberitahukan Ibu, ini mungkin bisa dielaborasi lagi Bu ya, sebenarnya seperti apa Bu Adani, mungkin ini seperti apa mungkin permasalahan yang ada dan mungkin kalau bisa mungkin nama institusinya Bu ya. Jadi mungkin ini kita tidak akan on air kan nama institusinya, tapi kita akan tetap forward ya ke dinas terkait supaya bisa ditindaklanjuti ya. Okay. Karena saat ini yang Ibu Wardania berikan di pesan kita ini nama sementara ini.
1: Baik ya.
0: Kita tidak tahu di mana ya kejadiannya berada. Jadi kalau hanya nama mencari nama itu jadinya tumbukan jerami Bu. Kalau kita mau apa untuk menyelesaikan suatu kasus kalau hanya menggunakan nama itu jadinya mencari
1: ya, perlu pendalaman
0: mencari
1: ini, ya.
0: Mencari pentol ataupun juga jarum ditemukan jerami. Kita harus tahu namanya dulu nama institusinya dulu Bu. Baru baru setelah itu nanti kita telusuri dan kita temukan siapa ini mungkin yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
1: Oke. Okay. Baik, tapi sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih juga nih ya untuk Bu War juga ya. Kita masih terus telah ini Bu War dan juga sudah kita terima laporannya. Nanti kita akan dalami lagi ya, jadi kita nanti bisa forward ke instansi atau pihak yang terkait ya. Oke, baik, untuk yang ingin menyampaikan kendala keluhan juga melalui WhatsApp ya, ini bisa juga sertakan identitas singkat Anda, bentuk laporannya mungkin berupa foto ya Bung Amar ya, foto sederhana atau video sederhana juga boleh ya, sertakan lokasinya dan juga informasi laporannya ya, agar nanti kita bisa forward ke pihak berwenang atau instansi yang membidangi bidang tersebut ya. Oke, okay, itu dia Bung Amar, mungkin nanti kita akan kembali lagi ya untuk Halo RRI di kesempatan pagi ini ya. Kita masih akan terus bersama Anda, tetaplah bersama kami.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: sudah naik ruang tamu. Cepat, Pak.
1: Tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak. Terus, naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Meteran listriknya gimana, Pak?
1: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang. Biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN.

0: 1123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi yang cerah ini ya.
4: Iya, dan tak terasa ini sudah di sesi terakhir ya untuk Halo RRI pada hari ini, edisi Jumat 26 September 2026 ya.
3: Iya.
4: Iya, dan untuk Ibu Wardania ini datanya ini sudah kita terima, nanti kita akan coba follow up ke pihak terkait Bu ya. Jadi tidak bisa kita on air kan ya di siaran terserial ya, tapi kita akan coba kaji dan nanti kita akan berkomunikasi dengan pihak terkait supaya ada penyelesaian ya.
3: Ya.
4: Okay. Itu satu ya. Dan selagi pendengar nanti di Prosatu RRI Banda Aceh ini akan ada podcast ya pada ya. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini ya, podcastnya nanti akan dipandu oleh rekan Rifki Badral dengan tema membanggakan santri insan Qurani ukir sejarah untuk Aceh di MTQ Nasional ke-31 ya.
3: Ya.
4: Dan nanti akan hadir Ustazah Zikrina SPD MPD selaku Ketua Lembaga Pengembangan Potensi LPP Daya Insan Qurani. Lalu juga ada Aska Dara Maulidia, perwakilan Kafila Aceh juara 1, ya. Fahmil Quran Putri MTQ 2026.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Dan kali ini terkait dengan hoax tautan lowongan kerja Caplang 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indofarma atau Caplang tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui laman karir resmi Eagle Indofarma eglinfarma.com. Pihak perusahaan juga mengingatkan agar berhati-hati jika mendapat pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi yang menjanjikan langsung lolos interview tanpa melalui proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda, yaitu Banda Aceh Menyapa untuk pagi hari ini dengan tema membanggakan Santri Insan Qurani Ukir Sejarah untuk Aceh di MTQ Nasional ke-31 yang akan dipandu oleh Rekan Rifki pada pagi hari ini. Rekan Rifki, silakan.

0: menyapa. Dan pendengar, kabar membanggakan datang dari generasi muda Aceh, tiga santriwati Dayah Insan Qurani Aceh Besar, yakni Iza Musfia, Aska Dara Maulidia, dan Kaisa Faras, berhasil mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Ya, ketiganya sukses meraih juara satu Fahmil Putri pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Ya, prestasi tersebut diraih setelah tampil pada babak final yang berlangsung pada Jumat 18 September 2026 lalu dengan perolehan nilai 1.505. Nah, karena itu pada dialog Banda Aceh Menyapa kali ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang gelar juara, ya. Kita ingin menggali kisah di balik keberhasilan tiga santriwati Duta Aceh, bagaimana persiapan mereka, juga tantangan yang dihadapi serta para peran pembina di Yayasan Insan Qurani hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional. Telah hadir bersama kita tiga perwakilan dari Insan Qurani. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ustazah Zikrina SPD MPD. Assalamualaikum Ustazah Zikrina.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, Ustazah selaku Ketua Lembaga Pengembangan Potensi LPP Dayah Insan Qurani, ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat. Baik. Serta ketiga santriwati peraih juara satu Famil Quran Putri, kita sapa satu-satu. Yang pertama, Iza Musfia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Yang kedua ada Aska Dara Maulidia. Sehat?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Harus sehat ya, amin insyaallah. Yang ketiga, Kaisa Faras. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, membanggakan sekali ya pendengar dimanapun Anda berada. Kita berbincang di kesempatan pagi hari ini hingga ke pukul 10 nanti. Baik, saya sebagai awalan ya, kita langsung pertama ke Ustazah Zikrina terlebih dahulu ya. Ustazah mungkin bisa dijelaskan bagaimana awalnya ketiga santriwati ini ya dipersiapkan hingga dipercaya menjadi atau mewakili Aceh pada Famil Quran MTQ tahun ini.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di depan kita ini ada tiga santriwati kebanggaan kami Dayah Insan Qurani. Alhamdulillah mereka sudah berhasil meraih juara satu MTQ Nasional. Di terkait dengan bagaimana persiapan kami atau bagaimana pola pendidikan di Dayah Insan Qurani sehingga bisa mencetak kader juara satu Fahmil Quran Nasional, ya. Jadi di Dayah Insan Qurani tersendiri kita mengadopsi kurikulum terintegrasi. Jadi mulai dari kurikulum pendidikan nasional Dayah Salafi, Pondok Gontor Modern, dan juga PDF Ulia untuk memperkuat wawasan keislaman. Nah, ya, ada program unggulan sebenarnya yang berhasil membawa mereka ini ke panggung nasional. Ya, jadi di antara program unggulan kita selain Tahfiz Al-Quran, Science Reset, Science Reset, kemudian Pramuka, ada namanya Lembaga Pengembangan Potensi Santri atau LPP yang saat ini saya sebagai ketuanya.
0: Oke, berarti di dalam lembaga itu dibina para santri-santri.
1: Iya, ini benar. Jadi ada beberapa kategori bakat yang kita asah di lembaga ini. Jadi mungkin disinilah ada perbedaan sedikit dengan pondok-pondok yang lain. Jadi kita memang berdiri sebuah lembaga khusus untuk menciptakan kader-kader berbakat di bidangnya, salah satunya Fahmil Quran.
0: Baik, berarti tahun ini tahun pertama dalam pengembangan itu?
1: Sebenarnya dari awal berdiri Dayah kita, ya, dari 2014 itu sudah ada kelas ini, pengembangan intensif ini. Dan kebetulan ketiga santri kita ini mereka 6 tahun ya di Dayah kita. Jadi dari MTS, dari kelas 2 MTS mereka sudah menekuni bidang ini sebenarnya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini Ustazah, apa saja program yang didalami tadi di lembaga ini?
1: Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khatil Quran, debat bahasa Arab dan Inggris juga. Juga kemudian dalam bidang riset seperti OMI Science, karya tulis ilmiah, esai dan sebagainya. Termasuk juga public speaking, jadi semua hal yang tujuannya itu ke bakat santri itu kita punya wadah khusus untuk melatih, kemudian mengembangkan, dan mereka ini siap berkompetisi di luar.
0: Oke, baik. Ada tantangan nggak Ustazah yang dihadapi selama masa persiapan sebelum keberangkatan atau pada saat pelatihan di sini?
1: Kalau tantangan sih sebenarnya ini karena mereka jadi kan pola terpilihnya mereka ini tidak instan ya. Jadi mulai dari MTQ tingkat kabupaten, seleksi yang ketat, kemudian tingkat provinsi, alhamdulillah juara satu, sampai akhirnya diseleksi kembali. Walaupun juara satu itu tetap diseleksi kembali di training center di LPTQ Aceh. Dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya ini terpilih. Jadi biasanya ini jarang sekali Bang terpilih di satu pesantren dan mereka tiga-tiganya ini santri kelas 3 aliyah ya pada waktu itu. Jadi tantangannya sebenarnya ketika menuju nasional mereka udah persiapan ke kuliah juga. Jadi udah pencar-pencar, komunikasinya mungkin udah lumayan sulit ya, tidak lagi di Insan Qur'ani begitu.
0: Baik, jadi luar biasa ada suka duka juga dalam persiapan ini ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, kita pengen tahu lebih dalam nih, langsung ke pesertanya ya. Oke, ke Izzah terlebih dahulu deh. Ini Izzah, bagaimana awalnya mengetahui dan kemudian bisa ikut serta begitu ya dalam tim Famil Qur'an mewakili Aceh hingga nasional gitu?
2: Baik, pertama kali saya ke Famil, saya melihat abang saya pribadi ya, abang saya sendiri. Abang saya sudah lama ikut MTQ, seleksi di kabupaten, alhamdulillah lewat ke tingkat provinsi. Di saat tingkat provinsi, alhamdulillah mendapatkan juara satu, tapi tidak lanjut ke nasional. Nah, belum rezeki nasional. Dari situ saya melihat abang saya seperti itu, saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya tertarik karena beliau. Semenjak saya, pertama saya emang coba-coba ikut Famil, alhamdulillah saat tes pertama qadarullah di saat tes pertama kali tahun 2023 belum rezeki di tingkat untuk melanjutkan ke tingkat provinsi, belum rezeki. Tahun 2025 tes kembali bersama mereka yang sudah regu dari Insan Qur'ani, regu Famil. Alhamdulillah kami lewat bertiga. Dari situ lanjut ke tingkat provinsi dan juara satu. Dan kami bertiga kembali tes ke nasional. Qadarullah, Allah memberikan kami kesempatan lagi untuk lanjut ke nasional.
0: Alhamdulillah, ini sejarah ya, luar biasa ya. Satu pondok pesantren juga. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih rutinitas latihan yang dijalani Izzah dan temannya. Mungkin dari Izzah dulu, seperti apa nih sebelum mengikuti MTQ ini?
2: Mengikuti MTQ, rutinitas kami lebih ke belajar mandiri. Karena mudir kami, Ustaz Muzakir, selalu bilang belajar autodidak adalah belajar sesungguhnya. Nah, karena belajar kelas kita lebih cuman diberikan dasarnya, cuman diberikan pondasinya oleh guru. Sedangkan untuk mengasah kemampuan yang lebih dalam tuh dari diri kita sendiri. Okay. Karena itu kami lebih kuat di belajar otodidak. Setelah kami memahami materi itu, kami meminta orang-orang untuk mengetes, mengasah kemampuan kami.
0: Oke. Berarti ada bentuk persiapan yang dilakukan juga ya. Nah, ini kan persiapan sampai ke tingkat pusat kan enggak mudah juga ya, apalagi dari sisi pengetahuan dan mental terutama ya. Nah, ini gimana nih digemblengnya nih?
2: Soal persiapan dan mental.
0: Persiapan pengetahuan dan juga mental begitu ya. Kan banyak materi-materinya juga ya.
2: Soal persiapan pengetahuan kami didampingi oleh ustazah kami, Ustazah Risa. Beliau yang selalu mendampingi kami, memberikan kami bahan dan selalu memberikan kami motivasi. Karena setiap belajar mandiri kadang kita sempat merasa jenuh, bosan, tapi beliau selalu memberikan kami motivasi, semangat dan jangan berhenti tengah jalan gitu. Semua itu tidak akan sia-sia.
0: Siap, ini yang paling harus diperkuat ya. Mental, karena tingkat nasional lo 38 provinsi ya. Oke, baik, kita coba pengen tahu dari Aska ya. Iya, boleh ke sebelahnya nih. Kalau Aska juga satu tim ya dengan Izzah dan Kaisa. Untuk Aska sendiri ini pengalaman pertama kah atau seperti apa ini untuk mengikuti dalam Famil Qur'an MTQ nasional ini?
3: Okay, sejak dulu alhamdulillah semenjak saya SD, saya kan santri TPA. Jadi dari situ saya sudah aktif mengikuti lomba cerdas cermat juga, cerdas cermat agama di FASI. Nah, setiap tahun alhamdulillah saya berkesempatan untuk ikut cerdas cermat. Tujuan saya pertama kali ngambil kelas Famil ini, saya mau melanjutkan prestasi di FASI saya itu ke Famil gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tuh Famil di FASI juga saya juara satu nasional di tahun 2022. Saya masuk ke Famil ini, saya ingin melanjutkan supaya ilmunya tidak berhenti. Jadi itu alasan saya mengambil kelas Famil gitu.
0: Oke, berarti tetap dilanjutkan terus begitu ya.
3: Benar.
0: Nah, kalau pengen tahu tadi kalau Izzah juga udah ada persiapannya begitu ya. Dan kalau dari Aska sendiri proses latihannya, mungkin ada materi-materi yang menantang nggak untuk dikuasai pada saat ini pembinaan begitu?
3: Ya pasti banyak sekali, karena kan Fahmil ini banyak sekali materi yang harus dipahami, harus dikuasai, dihafal juga kan, dan juga harus diulang setiap hari karena makin kita belajar makin tambah materinya gitu. Jadi itulah tantangan yang emang nggak boleh ada satu hari pun yang nggak pegang Fahmil gitu. Jadi emang tiap hari harus kita harus selalu ulang-ulang untuk Fahmil ini.
0: Oke, banyak ya materinya ya?
3: Ya sangat banyak.
0: Oke, tapi kan karena banyak materinya ya, kan gak bisa sendiri. Iya. Nah, untuk menjaga kekompakan bertiga ini gimana nih? Apakah ada pembagian materi-materi yang harus dikuasai terlebih dahulu, nanti sharing bareng atau gimana?
3: Ya, pasti kami bagi tiga untuk semua materinya, kami bagi tiga. Terus untuk memastikan kami udah menguasainya, kami evaluasi gitu, atau saling tanya, atau memastikan antara kami bertiga benar-benar sudah menguasai. Dan juga didampingi dengan ustazah yang selalu ngetes gitu setiap minggu, atau bahkan targetnya di setiap hari. Jadi pendampingannya penuh dari guru-guru kami.
0: Oke, kita cari tahu satu lagi ya. Oke, dari Kaisa. Kalau Kaisa sendiri gimana nih? Apakah ini juga pengalaman pertama, atau memang kalau sudah ini persiapannya juga ikut bersama teman-teman, gimana nih?
4: Kalau untuk lomba Fahmil, kebetulan kami selama di IKI juga sering bertiga. Tapi kalau untuk nasional ini pertama kali MTQ ini pertama kali untuk.
0: Oke. Okay. Pertama kali langsung ke nasional ya. Alhamdulillah ya. Oke, okay. Ada tantangan enggak yang paling terasa oleh Kaisa dan teman-teman gitu ya dalam mempersiapkan diri menghadapi peserta lain dari Indonesia begitu?
4: Tantangannya yaitu yang pertama, Aceh itu belum pernah dapat juara satu dalam sejarah. Yeah. Jadi kami pertama merasa kayak ini mungkin atau enggak kita bisa mendapatkan juara satu. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa dan dukungan dan juga bimbingan dari Ustaz Sazah serta dukungan dari banyak orang dari Aceh, terutama anak-anak Insan Qurani, alhamdulillah kami bisa mendapatkan sesuatu yang kami anggap mustahil dulu.
0: Oh, oke, okay. Masya Allah, gak ada yang gak mungkin ya. Oke, okay. Nah kalau Kaisa sendiri melihatnya gimana nih? Kan kita melewati fase-fase yang mulai dari babak penyisihan begitu ya, dan langsung naik hingga ke babak final ya. Nah seperti apa nih rasanya mendapatkan pengumuman atau berhasil lolos ke sampai babak ke final gitu?
4: Jujur perasaannya deg-degan dan merasa nggak, dan masih nggak mungkin gitu.
0: Oke. Okay.
4: Tapi alhamdulillah kami bisa ternyata.
0: Berhasil ya, alhamdulillah luar biasa. Baik, kalau saya dengar dari ketiga ini kan persiapannya luar biasa ya. Saya kembali ke Ustazah Zikri, nah ini sebelum memasuki babak final di sana nih Ustazah begitu ya, mungkin kesiapan di sana, apakah ada perbedaan dengan kesiapan di sini, atau memang ada perlu yang dievaluasi dan ditingkatkan pada saat perlombaan di sana?
5: Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya. Alhamdulillahnya dari mulai pembentukan dasar Fahmil Quran tersendiri, kemudian pemantapan itu di training center dengan guru-guru ahli ya yang diutus begitu, alhamdulillah mereka terlihat begitu siap. Jadi mungkin bisa dilihat, kita kan bisa nonton live streaming ya pada saat. Betul. Itu perbedaan mereka dengan kelompok lain mungkin jauh sekali. Jadi strategi yang mereka gunakan tadi kan ada pembagian materi. Nah okay. Ini penting sekali. Kemudian target harian yang selalu dites. Jadi ketiga ini benar-benar menguasai materinya. Jadi tidak. Jadi tim itu terlihat santai, terlihat tenang, tidak saling saling lempar mungkin ya. Ketika ada pertanyaan, jadi ketiga-tiganya bisa dengan santai, itu tandanya mereka sangat menguasai materi gitu. Alhamdulillah.
0: Baik, kan ini perlu kecepatan dan ketepatan juga begitu Ustazah Zikri. Apakah ini juga ada dalam mode pelatihan mereka itu pada saat babak final? Kan final ini mentalnya enggak main-main ya.
5: Iya benar ya.
0: Bisa goyang juga kita di situ ya. Nah ini gimana ini?
5: Iya, kalau untuk pemantapan ketepatan ya, ketepatan dari sebelum keberangkatan mereka ini sudah melalui tryout tingkat provinsi. Jadi setelah selesai pembinaan TC, mereka di uji kemampuannya itu antar pesantren. Jadi di seluruh pesantren di Aceh Besar dan Aceh khususnya itu seperti di Darul Ihsan, di Insan Qurani, di Riyab, itu berbagai cara dilakukan untuk melatih kecepatan, terutama dalam strategi tekan bel misalnya ya, itu penting sekali. Jadi ya mentalnya juga sudah terlatih. Cuman kebetulan nih karena salah satu dari peserta Askadara itu ketika tryout sudah duluan berangkat ke Jogja untuk melanjutkan kuliah. Jadi itu mungkin ada kendala sedikit di situ. Tapi alhamdulillah ala kulihal mereka sangat kompak. Bondingnya antara bertiga ini sangat kuat karena yang paling penting itu. Kemudian juga kehadiran guru di alhamdulillah Ustazah Risa bisa membersamai mereka. Jadi itu tentu menambah motivasi. Terus pendampingan di sana juga tidak berhenti dengan kehadiran guru-guru.
0: Baik, berarti semuanya bersinergi ya Ustazah ya?
5: Iya benar.
0: Oke, okay. Ketika akhirnya memperoleh nilai 1505 ya?
5: Iya.
0: Tidak salah ya? Nah, ini menjadi juara satu. Apa yang menjadi catatan penting dari penampilan ketiganya nih Ustazah?
5: Catatan pentingnya mungkin lebih ke materi, mungkin ke depan bisa lebih diperkuat lagi, terutama misalnya karena kan Fahmil ini materinya banyak sekali ya, terutama hafalan Al-Quran. Okay. Jadi mungkin dari bacaan-bacaannya ya kan, kita lihat di beberapa provinsi lain itu bacaannya mungkin sudah lebih bagus. Nah, ini mungkin kita bisa lebih perbaiki lagi. Selebihnya tidak ada sih.
0: Oke, tinggal ditingkatkan ya.
5: Iya, tinggal peningkatan aja.
0: Kita pengen tahu suasana di panggung gitu ya. Kita ke Iza dulu dah. Nah, ini gimana nih suasana saat berada di panggung final berhadapan dengan peserta lain dari daerah lain di hadapan dewan juri juga, gimana nih?
2: Suasana panggungnya, suasana penonton sangat heboh ya. Tetapi suasana kami sebagai peserta sangat tegang karena dengan saat itu final dan ada tuan rumah juga Jawa Tengah. Jadi otomatis banyak sekolah yang libur menonton Fahmil. Jadi benar-benar sangat heboh. Sudah hebohnya itu sudah seperti nonton Piala Dunia. Dikit-dikit teriakan, sorakan gitu.
0: Baik, tapi memang atmosfer final itu beda ya, fight-nya beda ya, Ustazah ya. Oke, okay. Nah di saat final itu ada nggak pertanyaan yang mungkin perlu konsentrasi lebih begitu ya pada saat momen-momen yang harus dijawab, ada nggak?
2: Soal sebenarnya semua soal butuh konsentrasi penuh ya, tetapi ada beberapa soal yang memang dikit kita nggak dengar itu langsung hilang jawabannya. Jadi seperti kandungan ayat, moderasi beragama yang mewaris, salah bagian, salah angka, langsung buyar, nggak akan dapat jawabannya.
0: Oke, jadi memang orang kalian bertiganya harus jawab personal kah? Atau memang tergantung ini ya, segmennya ya?
2: Tergantung bagiannya, materi kami masing-masing, keunggulan kami masing-masing.
0: Oke, luar biasa ya. Dan apa yang dirasakan ketika nama Aceh yang diumumkan sebagai juara satu, Iza?
2: Masya Allah, sangat terharu, kami bersyukur. Seakan-akan kami masih merasa itu mimpi. Takut kali waktu bangun dari tidur semuanya hilang gitu ya. Karena emang belum pernah selama 45 tahun ini. Alhamdulillah, rezekinya di kami. Allah kasih.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Kita juga pengen tahu dari Aska nih. Kalau Aska gimana nih? Seberapa besar mungkin tantangan menjaga konsentrasi ketika pertandingan berlangsung ya? Waktu di atas panggung itu kan menjawab waktunya juga diberikan terbatas ya. Nah ini gimana untuk menjaga konsentrasi tetap on sampai akhir?
3: Ya ini jujur mental di panggung final itu sangat berat ya. Karena kita harus menjaga diri kita, fokusnya, ketenangan tim kami gitu. Jadi satu hal yang terus kami terapkan dari awal, mungkin dari awal kami yakin di panggung itu, ketika kami di panggung gak akan ada lagi yang bisa bantu kita kecuali Allah gitu. Jadi selalu yang kami ulang lah, la haula wala quwwata itu tidak pernah putus kami ulang, karena kami cuma berharap Allah bisa tenangin kami. Jadi ketenangan kami, kemudahan kami untuk jawab semua soal itu Allah yang bantu semuanya.
0: Alhamdulillah luar biasa, terbukti ya, alhamdulillah ya. Dan untuk menjaga komunikasi bertiga ini kan perlu sinkronisasi juga ya, apalagi pada saat pertanyaan-pertanyaan sulit ini, gimana nih untuk tetap menjaga komunikasi bertiga?
3: Ya kami saling bantu untuk nyatat gitu. Jadi setiap soal yang diberikan pasti kami nyatat, itu kekuatan kami untuk mengingat. Karena mungkin kalau kita nggak nyatat, kita cuma ingat, nanti pasti mudah lupa gitu. Jadi kami nyatat, kami juga bantu ngecek apa yang kawan nyatat gitu. Mungkin kan nanti dia salah nyatanya. Jadi kami bantu ngecek. Terus bantu menjaga ketenangan gitu. Karena itu paling penting bagi saya, bagi kami, ketenangan di panggung itu yang paling penting daripada semuanya.
0: Baik, pada saat babak yang krusial gitu ya, mungkin yang perebutan gitu ya. Nah ini kan siapa yang cepat, atau memang orang kalian ada berdiskusi lagi?
3: Berdiskusi lagi sebenarnya, tapi...
0: Bisa sembarang juga ya.
6: Iya, karena butuh keyakinan juga. Karena kan kalau salah satu huruf aja atau satu kalimat salah pasti langsung kurang gitu. Jadi diskusi dulu sebelum tekan.
0: Okay.
6: Harus dibutuh yakin dulu.
0: Okay. Kalau salah bisa minus juga ya.
6: Iya benar.
0: Baik, ketika nilai sudah diperoleh 1505 ya dan berhasil keluar sebagai juara, alhamdulillah untuk Provinsi Aceh. Siapa yang Aska apa namanya ingin beri kabar untuk pertama kali?
6: Pastinya orang tua ya, karena tanpa orang tua nggak ada kami di sini hari ini ya. Kemudian juga untuk guru-guru kami, untuk Insan Qurani juga. Tanpa Insan Qurani kami nggak akan ada di sini. Kalau bukan karena Insan Qurani yang mempertemukan kami bertiga, kami mungkin nggak ada di sini hari ini gitu.
0: Alhamdulillah, dan luar biasa,
6: untuk semua ya, masyarakat Aceh juga
0: pastinya ya, nonton live juga pada saat itu ya, Ustazah ya, soalnya semua bisa saksikan live streaming gitu ya.
6: Bisa
0: juga doa juga supportnya ya. Oke, baik, saya pengen tahu dari Kaisa nih. Nah, kalau Kaisa, momen yang paling berkesan di babak final MTQ tahun ini apa nih?
4: Babak yang paling berkesan tuh ketika kami turun dari panggung dan itu kami melihat wajah ustazah-ustazah kami, guru-guru kami, orang tua juga yang benar-benar menyambut kami dengan hangat. Di situ kami terharu, benar-benar terharu.
0: Oke, ini momen yang apa namanya? Speechless juga ya. Gak bisa berkata-kata ya. Oke. Okay. Tapi kalau Kak Isa di atas panggung bersama teman bertiga ini tadi, Iza dan juga Azka begitu, gimana juga cara menjaga ketenangannya nih menghadapi tekanan panggung nasional dan juga peserta lain yang juga gak kalah cepat juga kan begitu ya. Nah, ini gimana nih untuk menjaga ketenangan itu?
4: Ya, kami benar-benar bertawakal kepada Allah. Gak cuma lahulahulukatibillah, tapi kami setiap ingin jawab soal kami selalu bersalawat. Kami dengan salawat sebelum tekan bel, kami juga bersalawat. Itu didikan dari ustazah kami. Di panggung itu jangan pernah berhenti berzikir, karena cuma Allah yang bisa bantu kita di atas panggung.
0: Oke, alhamdulillah luar biasa. Saya ikut merinding juga ya. Ini jadi kunci juga ya, bagi pendengar dimanapun berada, bisa jadi solusi juga ya. Kalau yang selama ini masih ragu atau ada takut-takut gitu, kita gak perlu takut sebenarnya ustazah ya. Oke, setelah meraih juara, apa yang Kaisa pikirkan tentang perjuangan selama ini, mulai dari latihan sampai dapat meraih hasil yang luar biasa ini?
4: Kembali lagi sebagaimana yang ustazah kami sering katakan kepada kami, bahwasanya Allah itu maha adil. Allah tuh gak akan sia-siakan perjuangan kita. Jadi apa yang kita lakukan selama ini pasti akan Allah balas. Mungkin walaupun bukan di panggung nasional atau di panggung MTQ, pasti suatu saat Allah akan balas jadi payah kita selama ini.
0: Oke, okay, baik, ini luar biasa ya. Mungkin ketika setelah mendapatkan juara nih, alhamdulillah gitu ya. Ini kan prestasi yang membanggakan, tapi pertahankannya ini yang juga menjadi corong juga ya untuk ke depan. Ini seperti apa nih? Apakah ada evaluasi bertiga setelah meraih juara satu ini untuk terus bisa tetap mempertahankan gitu?
4: Insyaallah kami kan ini akan pisah-pisah ya kuliahnya, tapi insyaallah kami akan terus berkomunikasi dan saling menjaga, saling evaluasi satu sama lain. Apa itu menjaga hafalan kami yang sudah kami perkuat sebelumnya, ataupun menjaga ibadah-ibadah yang selama ini kami bangun, yang selama ini kami biasakan di hidup kami. Semoga kami bisa terus istiqomah dengan ibadah-ibadah tersebut.
0: Baik, insyaallah. Dan ini sebagai generasi saat ini, tentunya nanti next bakal ada lanjutannya begitu ya, berarti juga pembinaan dari pada pemenang ini ya. Saya coba kembali ke Ustazah Zikri. Nah, menurut Ustazah sendiri, apa ini makna kemenangan bagi Hidayah Insan Qurani dan pembinaan generasi Quran di Aceh secara umum nih Ustazah?
7: Ya baik, sebenarnya kemenangan yang kita raih ini untuk saat ini itu benar-benar dari hasil jerih payah terutama pimpinan kami Ustaz Muzakir Zulkifli. Beliau dari dulu sekali itu adalah gurunya Fahmil Quran di Aceh. Jadi sudah banyak sekali duta-duta Aceh yang beliau didik itu dari dulu sekali, dari tahun sekian ya yang tidak bisa kita ini, sampai saat ini keikhlasannya itu masih sangat terjaga. Mungkin itu kunci dari berhasilnya anak-anak terdidik. Beliau selalu memberikan nasihat atau mengingatkan kami bahwa yang paling penting dalam mendidik itu adalah keikhlasan seorang guru, ketulusan seorang guru. Karena ketika kita ikhlas, hal itu akan menular ke anak-anak. Dia akan merasakan ya, dan tentunya akan terbentuk bonding yang kuat. Nah, dengan bonding yang kuat ini, tentu anak-anak akan ikut ya segala arahan dari para guru. Jadi kemenangan yang tercipta saat ini itu terutama bagi keluarga besar Insan Qurani adalah capaian yang selama ini kami mimpikan dan juga mungkin mustahil ya untuk dicapai, tapi qadarullah memang Allah kasih untuk keluarga besar dari Insan Qurani. Mungkin dengan keikhlasan tadi ya, semua guru-guru yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, alhamdulillah kemenangan ini terwujud.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Untuk pembinaan ini kan ada yang perlu diperkuat, Ustazah ya, agar prestasi Fahmil ini enggak berhenti di mereka begitu ya, ada generasi setelah mereka begitu ya, tetapi terus berlanjut di masa depan. Apa yang perlu diperkuat agar next generasi juga bisa mengikuti jejak mereka begitu Nisa?
7: Iya, tentu ini jadi tantangan besar sekali nih bagi Daya Insan Quran tersendiri. Ya, kita insya Allah akan konsisten ya di lembaga pengembangan potensi tadi. Itu ada kelas Fahmil Quran, itu dibimbing setiap malam. Setiap malam rutin dengan kategori kelas yang berbeda. Jadi anak-anak yang baru bergabung itu kita masukkan ke kelas basic, kemudian ke kelas pertengahan, intermediate, sampai ke kelas inti gitu. Jadi pola pembinaannya sebenarnya simple ya. Alumni-alumni yang sudah berhasil, jadi sebenarnya bukan ketiga ini saja yang sudah berhasil di nasional, tapi sebelumnya alumni-alumni kita alhamdulillah setiap tahun Insan Quran itu rutin mengirimkan duta-dutanya, walaupun belum tiga orang, mungkin salah satunya itu ke nasional. Jadi dengan rasa peduli, dengan rasa kekuatan alumni, jadi mereka kembali ke daya lalu mendidik adik-adiknya. Ini harapannya juga dari ketiga ini nanti sebelum berangkat ke tempat masing-masing juga bisa mendidik adik-adik, minimal memberi motivasi seperti itu.
0: Siap, dan ini harapan terbesar kita ya, next generasi dari Iza-Iza selanjutnya.
7: Iya benar, harus tercipta Aska-Aska dan Kaisa selanjutnya.
0: Oke, kita coba ke Iza ya. Iza setelah menjadi juara satu, ini mungkin ke depan tantangan juga masih akan terus ada begitu ya, dan untuk mempertahankan konsistensi prestasi dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, apa yang mesti harus disiapkan oleh seorang pemenang begitu?
2: Kalau dari saya pribadi sekarang saya sedang konsisten untuk memutkinkan hafalan saya yang karena kelalaian saya ada setengahnya sudah mungkin entah kemana menghilang ya Allah. Dan untuk materi pelajaran alhamdulillah orang tua saya juga guru agama, saya akan lebih sering mendapatkan ilmu-ilmu dari orang tua saya. Jadi saya akan setiap yang hal saya lakukan, orang tua saya selalu mengajari saya dan insya Allah ilmunya akan tetap bertahan.
0: Oke, baik, apa pelajaran yang sangat penting mungkin menurut Iza yang bisa didapatkan dalam perjalanan menuju MTQ Nasional tahun ini?
2: Pelajaran yang sangat penting dari saya pribadi, kebersamaan, konsisten, dan maksimal, dan saya merasa semakin percaya sama diri saya sendiri bahwa semua itu tidak ada yang mustahil, walaupun bukan saatnya, tapi akan ada saatnya dimana kita tuh berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan.
0: Baik, mungkin sedikit melihat peserta lain juga ya, dari provinsi-provinsi lainnya, gimana tanggapan kalian dengan peserta lainnya? Apakah juga cukup menjanjikan, juga berpotensi juga meraih juara satu atau gimana?
2: Pastinya ya cukup menjanjikan karena mereka juga melalui proses yang panjang seperti kami. Mereka TC, kami TC, mereka juga TC. Kami belajar, mereka juga belajar, dan pastinya mereka mencapai nasional ini tidak mudah. Karena itu semuanya dari panggung nasional itu adalah peserta-peserta terbaik dari provinsi mereka masing-masing.
0: Baik, kalau mungkin boleh di-spill satu peserta yang paling kuat, saingannya dari mana nih?
2: Yang pastinya banyak sih, dari setiap penyisihan ada, semifinal ada. Dari penyisihan ada Sumatera Utara, mereka juga sangat kuat. Tapi alhamdulillah kami, sebenarnya kami belum tahu mereka sangat kuat. Guru-guru kami merahasiakan dari kami, biar kami tidak goyah mental kami.
0: Siap, itu triknya, oke.
2: Ya makanya lanjut ke semifinal ada Jawa Tengah juga, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Mereka semifinal lanjut ke penyisihan, semifinal lanjut ke final di sesi kami ada dua grup. Jadi kami sempat merasa kalau kami kayaknya tidak masuk nih karena Sumatera Barat sama Jawa Tengah sudah sekuat itu, dan alhamdulillah qadarullah kami yang masuk. Dan di final semuanya emang sudah sangat kuat kan, keempat-empatnya.
0: Oke, baik. Saya coba ke Aska ya. Di antara banyak pengalaman ataupun perjalanan yang sudah dilalui ya dalam TK ini kan perjalanannya luar biasa juga ya. untuk mempertahankan semangat belajar Al-Quran ini setelah meraih prestasi nasional seperti apa nih Azga?
6: Ya, sebenarnya untuk mempertahankan semangat saya harus terus yakin kenapa saya harus terus ingat kenapa awalnya saya memilih untuk masuk ke perjalanan ini gitu, masuk untuk memilih Fahmil Quran, untuk memilih masuk Insan Quran yang menghafal Al-Quran. Saya harus terus ingat itu biar semangat saya enggak pernah pudar gitu, biar apa yang saya usahakan hari ini benar-benar bisa Allah balas ke depannya gitu.
0: Menjaga semangat ini kan naik turun ya, apalagi kalau setelah tamat dari pesantren ya Ustazah ya. Kadang semangat di SMA adanya di SMA aja gitu ya. Kalau udah kuliah lain cerita ya.
7: Iya.
0: Nah, ini enggak mudah juga apalagi kalau kita lihat generasi muda saat ini ya. Nah, kalau menurut Azga sendiri gimana nih? Ada hal yang menantang enggak bagi generasi muda saat ini untuk mempertahankan semangat belajarnya terutama belajar Al-Qur'an di tengah perkembangan zaman?
6: Ya pasti banyak sekali tantangannya dengan mungkin yang saya sendiri rasakan dengan saya kuliah, tambah tugas-tugas, ditambah juga medsos ya yang gak sulit, sangat sulit kita hindari. Jadi mungkin cara saya sendiri, saya harus mencari wadah yang emang menampung saya untuk mengembangkan Al-Quran gitu. Mungkin saya sendiri juga harus mencari kelas-kelas tahfiz di luar sana gitu, biar saya terus bisa dekat dengan Al-Quran.
0: Baik, mungkin kalau ada santri lain yang ikut jejak Azga, Iza dan Kaisa begitu ya, apa yang ingin Azga sampaikan untuk mereka tetap bisa menjaga konsisten terutama semangat belajarnya begitu?
6: Ya, yang saya sendiri ingat sampai saat ini, saya yakin kalau apapun yang saya lakukan, proses apapun sekecil atau sebesar apapun yang saya lakukan hari ini, pasti Allah balas ke depannya. Jadi itu satu motivasi saya yang terus saya, yang terus menjadikan saya bisa kuat, bisa terus belajar gitu.
0: Oke, baik. Jadi jangan malas-malas ya.
6: Iya, benar.
0: Untuk para pemuda-pemudi di luar sana ya. Oke, saya coba ke Kaisa kembali. Mungkin kalau Kaisa melihat perkembangan Fahmil Quran di kalangan pelajar dan santri Aceh sejauh ini gimana? Apakah sudah cukup baik atau memang masih ada perlu yang harus ditingkatkan?
4: Sebelumnya saya melihat di Aceh, terutama di pesantren-pesantren sekitar Aceh Besar Banda Aceh itu sudah lumayan meningkat Fahmilnya, karena selama ini kami kan bersaing juga di lomba-lomba antar sekolah. Kami melihat Fahmil-Fahmil di sekolah lain itu juga udah lumayan meningkat, ada bersaing lah kami. Dan baik, saya berharap semoga kedepannya Fahmil bisa semakin berkembang lagi, semakin banyak pendampingan dari para guru-guru, sehingga bisa semakin mewarnai Aceh.
0: Iya, di kancah nasional pastinya ya. Amin. Next MTQ semoga dari Aceh terus ya. Oke, kalau Kaisa setelah menjadi juara, nilai atau pengalaman apa nih yang bisa dibawa pulang dari MTQ nasional dan dibagikan kepada generasi muda dan teman-teman nih?
4: Sebenarnya banyak, mulai dari prosesnya sampai dari kami menjalani di MTQ-nya, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil, yaitu tentang perjuangan kami, tentang ikhtiar, tentang ibadah juga. Ada banyak hal yang kami persiapkan sehingga kami bisa mendapatkan juara satu MTQ.
0: Baik, ini kan yang gak banyak di spill ya, behind the scene-nya ya Ustazah ya. Kita lihat yang mereka berhasil juara satu, tapi behind the scene-nya ini kan banyak pontang-pantingnya juga ya, tangis-tangisannya juga ya, luar biasa. Mungkin kalau dari Kaisa

0: mungkin salah satu yang paling berpengaruh untuk hidup kita juga bukan diri sendiri tapi lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi untuk nanti yang misalnya kuliah keluar, jadi usahakan mencari lingkungan yang bisa mendukung kita, terutama cari kawan-kawan yang bisa mendukung kita dalam melancarkan Al-Quran.
1: Oke, baik. Dan ini yang mesti harus dipahami juga oleh generasi muda ya, tidak mengkesampingkan Al-Quran begitu Ustaz ya, tapi bisa jalan berbarengan. Mungkin kita hampir di penghujung nih. Kalau dari Kaisa, ada kata-kata gak ingin disampaikan atau diungkapkan setelah meraih juara satu Fahmil Quran ini?
0: Tentunya pertama kali Alhamdulillah kami sangat bersyukur, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sangat berjasa dalam mendidik kami, dalam motivasi kami. Kemudian juga terima kasih untuk alumni-alumni sebelum kami yang mana menjadi batu loncatan untuk kami bisa sampai di titik ini. Kepada orang tua kami juga yang sudah mendukung kami, yang sudah memberikan support tanpa batas untuk kami. Dan juga untuk seluruh warga Aceh yang sudah mendukung kami dari penyisihan semifinal sampai final yang sangat heboh waktu itu di Aceh.
1: Oke, luar biasa ya supportnya. Kalau dari Azga, mungkin satu momen dan kata menarik juga untuk Fahmil Quran tahun ini.
2: Ya, Alhamdulillah sebenarnya sampai saat ini bagi saya pribadi ini masih merasa mimpi ya, karena ini sangat sulit dicapai dengan orang-orang sebelumnya, tapi alhamdulillah ini rezeki kami hari ini. Tapi perlu diketahui bahwa kemenangan kami hari ini sebenarnya bukan mutlak karena usaha kami bertiga, tapi banyak sekali perjuangan, doa, air mata orang-orang di belakang kami gitu. Para alumni Fahmil yang dari dulu berjuang, karena tanpa mereka pasti kami gak akan ada di sini. Tanpa mereka memulai, pasti tidak ada evaluasi, tidak ada bahan yang harus kami pelajari hari ini gitu. Terkhusus juga untuk guru-guru kami, untuk Ustazah Risa, untuk semua ustaz-ustazah di Insan Qur'ani, untuk semua pihak yang telah mendukung kami, tidak ada kata terima kasih yang bisa kami ungkapkan gitu.
1: Speechless ya.
2: Speechless.
1: Oke, mungkin dari Iza. Ya, Iza, mungkin juga bisa disampaikan satu kalimat menarik ya tentang perjuangan kalian di Fahmil Quran tahun ini. Dan saya melihat juga di medsos begitu usaha saya.
3: Iya,
1: ini generasi muda ini cukup, wah Masya Allah luar biasa gitu ya. Nah, jadi terinspirasi sekali dari mereka ini bertiga. Apa yang ingin disampaikan dengan prestasi kalian ini dan juga pesan kepada generasi muda juga begitu?
4: Pesan kami tetap berjuang. Kalau mau jadi seperti kami, jangan nyerah dan jangan malas-malasan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya terima kasih saya tidak jauh beda dari kedua kawan saya. Yang pastinya terima kasih banyak kepada guru-guru dan khususnya kepada orang tua yang terus mensupport, yang telah membuat kami yakin bahwa kami bisa di saat kami masih ragu. Kami bisa ke ini karena ada orang yang selalu percaya sama kami. Padahal kami sendiri belum bisa percaya sama diri kami sendiri, tapi mereka udah percaya duluan. Entah kenapa.
1: Gitu. Oke, ada aja kekuatannya ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih saya ke Ustazah Zikrina. Iya. Mengingat ketiga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda begitu ya. Dan jika memang di luar sana ada santri ataupun ada pelajar-pelajar Aceh yang juga ingin mengikuti jejak mereka bertiga begitu Ustazah, apa hal langkah yang mesti harus dipersiapkan gitu? Mungkin dari segi mental dan pengalaman.
0: Iya, sebenarnya untuk menjadi juara ataupun siap menghadapi tantangan di luar itu yang paling penting adalah disiplin. Dengan disiplin maka semua siapapun gitu ya itu akan bisa memanage waktu, terutama nih para generasi muda yang tentu kan banyak aktivitas mulai dari sekolah ataupun mungkin kuliah gitu ya. Tentu tidak boleh terputus pendidikan itu hanya formal, jadi mengembangkan bakat dan kegiatan-kegiatan lain yang positif ya, tentunya dengan cara manajemen waktu ini ya. Ketiga anak-anak kami ini bukan saya aja yang saksinya ya, tapi juga adik-adik berbagai macam itu datang kesaksian. Misalnya ini ketiganya ini adalah kakak-kakak yang sangat disiplin gitu. Jadi mereka salah satu pembina asrama ya, jadi kan kita asrama ya, jadi salah satu pembina asramanya itu baru menceritakan motivasi ke adik-adik. Jadi salah satunya, ketiga-tiganya sih sebenarnya ini mereka itu sudah beraktivitas ya, dari mulai sholat tahajud itu mereka konsisten. Jadi dari bangun tahajud, setelah

0: tahajud, mereka menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran dan seterusnya, dan sudah persiapan untuk ke sekolah. Jadi udah mandi, udah sebelum subuh itu mereka udah siaga. Jadi setelah subuh kita ada kelas tahfiz, masuk tahfiz. Jadi padat sekali sebenarnya kegiatan, tapi mereka bisa menyisipkan untuk memprioritaskan fahmil Quran ini. Karena sebenarnya fahmil ini adalah bentuk capaian dari segala ilmu. Jadi ketika sudah belajar, mungkin sudah menghafal Quran, alhamdulillah ketiga-tiganya sudah khatam ya, implementasinya itu ada di fahmil, pemahamannya. Nah, ayat ini tentang apa, kemudian implementasi untuk kehidupan kita itu untuk apa. Mungkin dari ketiga mereka ini tadi ya, berulang-ulang mengucapkan ya keyakinan kepada Allah gitu ya. Itu artinya pendidikannya itu sudah terbentuk ya. Apa yang mereka pahami alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan. Semoga kita pun seperti itu, saya sendiri dan semoga teman-teman juga dimanapun berada ya, kita bisa mengambil hikmah, artinya kita bisa mencoba mengimplementasikan walaupun satu ayat yang kita tahu gitu ya, tapi kita jadikan terus motivasi.
1: Baik gitu. Mungkin terakhir Ustazah Zikrina, pesan-pesan kepada generasi muda di luar sana agar tidak tergerus zaman ya, tetap berpegang pada Al-Qur'an dan bisa mengukir prestasi di kancah nasional di tahun-tahun berikutnya.
0: Iya, pesannya untuk seluruh generasi saat ini, jadi sebenarnya Allah itu tidak memberikan kita limit dalam hal apapun. Jadi dalam surah Al-Fatihah sendiri kan diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, artinya kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu luas sekali, lebih luas daripada semesta alam ini ya, yang tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya ketika kita meyakini diri sendiri bahwa kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa adanya perbedaan, ketika kita terus menggali, kemudian konsisten ya, disiplin, dan terus menjadikan Tuhan kita atau Allah itu adalah tujuan kita, berpegang teguh ya, insyaallah semuanya akan bisa diraih dalam hal dunia maupun akhirat sih.
1: Baik, luar biasa, terima kasih Ustazah atas pesan-pesan, insight-nya juga kepada ketiga putri-putri Aceh yang berprestasi ya, tadi juga sudah memberikan pencapaian dan juga inspirasi ya bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Dan pendengar, demikian perbincangan kita dalam Dialog Banda Aceh Menyapa kali ini dari perjalanan Iza Musfia, Aska Dara Maulidia, dan juga Kaisa Faras. Kita belajar bahwa sebuah prestasi tidak lahir secara tiba-tiba begitu ya. Ada proses belajar, latihan, kedisiplinan, kekompakan, dukungan pembina, keluarga, dan tentu saja ketekunan dalam memahami serta mencintai Al-Quran gitu ya. Nah, gelar juara 1 Famil Quran Putri pada MTQ Nasional ke-31 tahun ini menjadi kebanggaan bagi Aceh. Lebih dari sekedar sebuah trofi, prestasi ini juga menjadi cerita tentang perjuangan generasi muda Aceh yang mampu membawa nama daerah ke panggung nasional. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada perwakilan dari Insan Qurani ya, dari ada Kaisa, Aska, dan Iza dan Dara. Iza, Aska. Oke, kembali-balik ya. Dan Ustazah Zikrina juga, terima kasih telah hadir bersama kita di Persatuan Banda Aceh. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi ya bagi santri yang lainnya di luar sana, dan juga bagi para orang tua juga agar terus mendidik anak-anaknya dengan prestasi yang baik. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, yang dipancarluaskan melalui jalan radio nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara. Salam hangat seiring salam sejahtera untuk Anda semua pendengar. Semoga pagi ini Anda masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, untuk menjalani aktivitas di akhir pekan. Ataupun mungkin ada sebagian dari kita yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat ya. Untuk saat ini cuaca di seputaran Singkil Utara cuaca sangat cerah pendengar, dan sangat mendukung ya, mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas di lapangan pada pagi hari ini. Baik, saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak akan menemani Anda, dan pada hari ini Jumat 25 September 2026 seperti biasa pendengar, kita memasuki program dialog interaktif ataupun kajian islami. Dan untuk saat ini kita akan mengangkat tema, yaitu ketika doa dan harapan tak sesuai kenyataan. Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya kompeten ya, ada Ustazah Maulida Rizki MPSOS ya, ESOS maksud kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak.
1: Bagaimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya Ustazah.
2: Alhamdulillah Ustazah, sehat. Ya.
1: Oke, baik, terkait dialog kita ataupun tema kita pagi ini bisa dijelaskan sedikit Ustazah dengan tema kita pagi ini. Kami persilahkan untuk Ustazah.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya Ustaz.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yasma'u du'aana wa ya'lamu hajatina wa yakhtaru lana ma huwa khairu lana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi 'allamana anna an nad'u Allaha wa nasiqa bihikmatihi wa narda biqada'ihi. Allahumma ja'al du'a'ana amalan, waja'al amalana yaqinan, waja'al yaqinana sabaran waridhan. Amma ba'. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama hari ini kita membahas sebuah tema tentang ketika doa dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira pernah tidak kita berdoa untuk sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh, akan tetapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita minta. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, bahkan kita mungkin sudah menangis dalam tiap-tiap sujud kita. Tetapi ternyata apa yang kita tunggu tak kunjung datang. Apa yang kita harapkan justru malah pergi. Apa yang sudah kita rencanakan malah gagal. Orang yang kita cintai tidak berhasil menjadi milik kita. Pekerjaan yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Bahkan keluarga yang kita idam-idamkan, keluarga yang kita inginkan, justru banyak sekali permasalahan di dalamnya. Bahkan mungkin di antara kita ini ada seseorang yang terus berdoa bertahun-tahun hanya untuk satu hal yang sama, dan sampai saat ini belum juga mendapatkan jawabannya. Nah, kalau kita belum mendapat jawabannya, mungkin tentu perlahan dalam hati kita mulai bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku sudah bersabar ya Allah? Kenapa belum Engkau kabulkan ya Allah? Kenapa aku masih seperti ini? Hadirin sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin hari ini di antara kita ada seorang yang sedang mendengarkan kajian ini sambil tersenyum kepada orang lain. Padahal di balik itu ternyata ia sedang menyimpan luka dan kecewa yang sangat dalam. Tidak ada yang tahu. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Kita tetap bisa bercanda bersama teman-teman kita. Kita tetap bisa tersenyum. Akan tetapi justru di balik itu ada suatu hal yang terus kita bawa setiap malam kepada Allah, namun sampai saat ini kita belum mendapatkannya. Kalau Anda sedang merasakan hal tersebut, mungkin sengaja hari ini Allah kadirkan kajian ini untuk menemani hati Anda. Hadirin sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita tidak akan membahas bagaimana caranya belajar agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita minta dikabulkan semuanya oleh Allah. Tetapi kita akan belajar satu hal yang lebih penting, yaitu bagaimana caranya kita tetap percaya, bagaimana caranya kita tetap yakin kepada Allah meskipun kenyataan tidak sesuai dengan doa dan harapan yang kita panjatkan. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jadi di sini hal yang pertama sekali perlu kita bahas adalah, apakah benar doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Bagaimana kalau ternyata doa kita sudah dijawab oleh Allah? Bagaimana kalau ternyata sudah dijawab doa kita oleh Allah? Tetapi jawabannya mungkin tidak berbentuk seperti apa yang kita minta. Dan bagaimana kalau ternyata selama ini kita sudah salah? Dalam artian kita sudah salah menganggap bahwa dikabulkan itu harus sama persis mendapatkan seperti apa yang kita minta. Padahal bisa jadi Allah memberikan jawabannya dalam bentuk hal yang tidak pernah kita bayangkan, hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan mungkin itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Sebagaimana Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Yang artinya, boleh jadi apa yang kita sukai itu malah bukan yang terbaik bagi kita, malah itu adalah hal yang terburuk bagi kita. Dan boleh jadi apa yang kita anggap buruk itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Justru itulah adalah pilihan Allah untuk kita sendiri. Dan Di bawahnya lagi Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, kita seringkali merasa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doa dan harapkan, itulah yang terbaik bagi kita. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang, atau beberapa tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan beberapa hari ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik sesuatu yang kita inginkan. Ibarat kita ingin memasuki sebuah pintu yang masih tertutup, yang masih terkunci, kita ingin sekali masuk ke dalamnya. Masya Allah, sedangkan Allah mengetahui apa yang ada semua di balik pintu tersebut. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah mengetahui hari ini, esok, lusa, tahun depan, bahkan Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada seorang perempuan yang putus asa, yang kecewa kepada Allah karena ia tidak berhasil menikahi orang yang ia cintai. Namun beberapa tahun kemudian, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dia telah melihat orang tersebut menikah dengan orang lain. Dan ternyata orang yang dia cintai itu, orang yang ia banggakan itu, menjadi pembunuh, menjadi orang yang sangat kejam, melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga setelah itu perempuan ini pun menangis. Menangis karena apa? Menangis bersyukur kepada Allah bahwa doanya yang ada di tahun-tahun sebelumnya tidak Allah kabulkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan ada hal-hal yang dulu kita tangisi karena tidak mendapatkannya, tetapi bertahun-tahun kemudian justru kita syukuri karena Allah tidak memberikannya kepada kita. Dan terkadang kita ini terlalu sibuk menghitung apa-apa yang belum Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita ini sering sekali lupa atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita menangisi satu pintu yang masih tertutup yang ingin kita masuki, sampai kita lupa bahwasanya Allah sudah memberikan kita rumah agar kita bisa pulang, agar kita bisa berteduh, agar kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita mungkin menyedihkan pekerjaan yang tidak berhasil kita dapatkan. Akan tetapi, bukankah Allah sudah memberikan nikmat yang jauh lebih besar? Allah masih memberikan kita hidup sehingga pagi ini kita masih bisa menghirup udara Allah dan masih bisa berusaha. Dan bukankah selama ini kita sering meminta kepada Allah satu hal yang kita inginkan, sementara sesungguhnya Allah sudah memberikan ribuan hal kepada kita yang mungkin itu tidak pernah kita minta, tetapi Allah sudah berikan kepada kita. Namun hanya saja kita tidak pernah mensyukurinya. Kita tidak pernah merasa nikmat Allah itu sudah banyak sekali kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah realita kehidupan kita. Sudah Allah titipkan rumah kepada kita, kita menganggap rumah kita jelek, kita tidak bersyukur. Sedangkan di luar sana ada orang yang ingin sekali mempunyai rumah sederhana seperti yang kita tinggali. Kita mengeluh kendaraan kita masih jelek, sedangkan di luaran sana masih banyak orang yang berjalan kaki begitu jauh karena tidak memiliki kendaraan. Lantas sudahkah kita bersyukur hari ini atas apa-apa nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang menjadi masalah, kita terlalu sedikit melihat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan mata kita ini terlalu banyak melihat nikmat-nikmat orang lain sehingga kita tidak mampu mensyukuri apa-apa yang sudah menjadi milik kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sekilas demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ustadz Moderator.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pencerahannya yang baru saja disampaikan kepada para pendengar kami untuk pagi hari ini. Dan di sini kami juga membuka session tanya jawab untuk Anda pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa bergabung atau mengirimkan pesan singkat Anda di 08237297 5892, ya. Untuk layanan teleponnya kami ulang kembali, 08237295 5892. Tetap bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya Ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat, harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
4: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
3: Lah, bukannya Ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
5: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz, ya. Untuk suasana pagi hari ini kita masih di program dialog interaktif pagi ataupun kajian islami dengan tema ketika doa dan harapan tak sesuai kenyataan, ya. Masih bersama saya sendiri Muhammad Mulyadi Simanjuntak dan ada Ustazah Maulida Rizki MPS Hos, ya. Untuk tadi juga sudah dijelaskan sedikit beberapa poin, ya, tentang tema kita ketika doa dan harapan yang tidak sesuai. Nah, di sini Ustazah, sambil menunggu pendengar yang bergabung, kami ingin bertanya nih. Kadang kan kita ada dengar itu duduk di warung, kadang kumpul sama teman-teman, kan di situ banyak yang sudah berusaha ataupun berdoa. Nah, kerjanya, jodohnya ataupun kesembuhan, mungkin yang sedang sakit tapi gagal. Nah, kira-kira apa nih nasihat terbaik untuk para pendengar itu, kira-kira Ustaz? Baik. Ustaz aja kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz. Jadi teruntuk teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang hari ini mungkin sudah berusaha, yeah, Ustaz, ya, ataupun mungkin lagi sakit, dan kemudian apa yang diharapkan masih banyak yang belum didapatkan. Jadi apa nasihat yang terbaik seperti itu, Ustaz, ya? Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Walaupun mungkin sampai saat ini doa kita belum diijabah oleh Allah, akan tetapi itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan kita tidak boleh berputus asa, karena Allah meminta kepada kita banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah meminta kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, akan tetapi doa yang dikabulkan oleh Allah itu tidak semua langsung dalam bentuk dikabulkan seperti itu, Ustaz. Tetapi di dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min muslimin yada'u bida'watin illa stajaballah." Maka tidaklah seorang muslim berdoa dia kepada Allah dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Nah, akan tetapi dengan beberapa bentuk, Ustaz, dengan beberapa cara. Jadi yang pertama, fa imma an yu'ajjala lahu da'watan. Jadi Allah itu akan menyegerakan apa yang diminta. Ayu ajjala lahu da'watahu, akan langsung membayarnya cash gitu, Ustaz. Begitu diminta, kemudian langsung Allah berikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah kabulkan juga, tetapi dalam bentuk wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, yaitu Allah menyimpannya untuk kebahagiaan kita di akhirat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Kemudian yang ketiga itu, Allah memalingkan dirinya dari keburukan, dari apa yang dia minta tersebut, dari apa yang dia doakan. Karena Allah lebih tahu apakah yang kita minta itu memang benar terbaik untuk kita, atau bahkan malah menyelakakan kita, seperti itu. Mungkin kita minta agar kita menjadi orang yang kaya, Ustaz. Ternyata, tapi Allah menelaah bahwasanya kalau kita diberikan hal seperti itu, mungkin kita akan menjadi sombong. Mungkin kita tidak mau lagi berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bisa jadi kita menjadi Fir'aun kalau sudah terlalu banyak harta, terlalu banyak kekayaan. Jadi Allah itu maha tahu kapan kita layak mendapatkannya. Jadi jangan pernah berputus asa. Kalau hari ini di dunia belum kita dapatkan, mungkin Allah simpan itu untuk kebaikan di akhirat. Dan kalaupun tidak, Allah melindungi kita dari apa yang kita minta. Jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa, karena Allah selalu pasti akan menjawab, selalu pasti akan mengabulkan. Hanya saja Allah tahu kapan saatnya hal itu tepat untuk kita dapatkan. Seperti itu, Ustaz.
1: Baik, terima kasih untuk Ustazah yang sudah memberi pencerahan, ya, mungkin untuk kami sendiri ataupun untuk para sedengar, para pendengar setia RRI mungkin yang selama ini istilahnya banyak mengeluh, ya, dan tentang sudah berusaha bekerja untuk kesembuhan jodoh dan lain sebagainya. Nah, itu berarti yang sesuai yang disampaikan Ustazah tadi. Untuk selanjutnya sudah ada pesan masuk ini, Ustazah. Assalamualaikum Bang, saya Yani dari Kota Pangindah, ingin bertanya bagaimana cara mengubah mindset, ya, dari kenapa ini terjadi kepadaku menjadi apa yang Allah inginkan ajarkan padaku, katanya.
2: Iya.
1: Merubah mindset ini, kenapa ini terjadi padaku, ya? Ini gitu katanya nih. Maksudnya mungkin ini saja. Bagaimana cara mengubah mindset dari kenapa ini terjadi padaku, mungkin terkait musibah, mungkin ini kayaknya musibah ataupun apa. Kenapa ini terjadi padaku menjadi apa yang Allah inginkan, ingin ajarkan kepadaku.
2: Iya.
1: Bisa dicerahkan sedikit, Ustazah?
2: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sejatinya segala sesuatu yang terjadi kepada kita, segala hal yang sedang kita rasakan saat ini, semuanya ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan tentunya dari setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, agar kita dapat mengambil ibrah, agar kita dapat menjadi pelajaran apa-apa yang sedang kita alami. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayam itu Ustaz, ayam penyet itu akan menjadi enak kalau kita enggak pernah makan ayam penyet. Kalau kita jarang makan ayam penyet, di situ kita akan merasakan, Masya Allah, ternyata ayam penyet itu enak ya. Tapi kalau kita udah terus-terusan dalam kenikmatan, ayam penyet itu enggak akan enak lagi.
1: Iya, udah biasa aja.
2: Udah gitu. Biasa aja. Orang yang udah sering, mungkin kalau anak Gen Z sekarang Ustaz ya, mungkin beli es krim di Bingsu atau di Momoyo, itu terasa nikmat sekali. Karena apa? Karena jarang. Coba kalau pagi makan bingsu, siang juga dikasih bingsu lagi, sore dikasih bingsu lagi, bingsu itu gak ada kenikmatannya lagi. Yang kita rasakan itu sudah menjadi hal yang biasa saja. Begitu juga dalam kehidupan kita, kalau kita terus-terus Allah berikan kehidupan yang lurus terus, gak ada pernah ujian, kita gak akan pernah merasakan indah di saat Allah beri kenikmatan kepada kita. Jadi apa-apa yang kita alami hari ini, Allah ingin kita sebenarnya lebih bersyukur di saat sesuatu nanti, suatu saat nanti kita berhasil mendapatkan apa yang kita harapkan, berhasil mendapatkan apa yang kita impikan. Berapa banyak pun masalah yang sedang kita jalani hari ini, yang sedang kita hadapi hari ini, itu pertandanya bahwasanya Allah menganggap kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi dari kemampuannya. Berarti selama ini Allah menganggap kita mampu. Kita diberikan ujian yang sedemikian rupa. Justru kalau tidak ada ujian di dalam hidup kita, kita ini bisa menjadi orang yang sombong. Kalau semua anak kita sukses, semua anak kita baik, kehidupan kita mewah, apa yang kita inginkan bisa kita beli, apa yang kita harapkan semua bisa kita dapatkan, tidak ada sakit, tidak ada rasa sedih di dalamnya, mungkin kita akan sombong dan kita merasa tidak akan pernah lagi butuh kepada Allah. Justru dengan kenyataan yang pahit yang sedang kita hadapkan hari ini, justru itu akan menggerakkan hati kita untuk terus berharap kepada Allah, untuk terus meminta kepada Allah. Jadi yakinlah, apapun ujian yang tengah Allah berikan kepada kita hari ini, berarti Allah meyakini bahwa kita mampu melalui ujian-ujian tersebut. Bukankah di setiap kesulitan pasti ada kemudahan? Hidup ini sa'ah wa sa'ah Ustaz. Hidup ini sa'ah wa sa'ah. Apa itu sa'ah wa sa'ah? Yaitu sesaat-sesaat. Sa'ah wa sa'ah. Kalau kita hari ini menangis, enggak mungkin Allah akan berikan selama sebulan ke depan kita terus menangis. Itu mustahil Ustaz. Dan kalaupun kita hari ini sedang merasa kaya, sedang merasa jabatan kita tinggi, itu tidak akan kekal. Hidup ini terus-terus berputar, sa'ah wa sa'ah. Jadi kalau Anda sedang merasakan sedih hari ini, itu hanya sesaat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan kalaupun Anda sedang merasakan bahagia sekali hari ini, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga diri, karena itu juga hanya sesaat. Jadi jangan pernah merasa Allah tidak adil, atau ini keputusan yang tidak tepat. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Ibarat sebuah buku Ustaz. Mungkin kita baru beli buku, kita hanya baca covernya saja. Sedangkan Allah sampai halaman terakhir Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Begitulah kehidupan kita.
1: Ya, baik, ya, terima kasih Ustazah atas pencerahannya ya untuk pendengar. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kami di sini. Dan ini nampaknya banyak yang bertanya nih, memang sesuai karena topiknya nih Ustazah ini kan. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Assalamualaikum Bang, saya Susan ya. Saya ingin bertanya nih, kenapa ya sudah doa siang malam tapi harapan belum juga terwujud? Apakah memang Allah tidak mendengar doa kita katanya?
2: Iya.
1: Baik, kami persilahkan untuk Ustazah.
2: Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Lantas, bagaimana kalau kita sudah berdoa siang, malam? Ana alaili wa atrafan nahar, ya, siang dan malam. Tapi belum juga Allah kabulkan. Seperti itu. Lantas bagaimana, apa yang kita lakukan?
1: Iya, apakah berhenti berdoa?
2: Iya, apakah berhenti dan ganti dengan doa yang lain seperti itu, ya? Nah, jadi mendengar pertanyaan ini Ustaz, saya menjadi teringat sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Ya'qub. Jadi mungkin Nabi Ya'qub ini kisahnya sudah sangat masyhur sekali. Mungkin hadirin juga sudah sering mendengar, karena juga kisahnya ini diabadikan di dalam Al-Quran Ustaz, di dalam surat Yusuf. Jadi Ya'qub ini kan pernah kehilangan anak, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini, karena dia sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya dari sejak kecil, jadi ayahnya ini sayang sekali dengan Nabi Yusuf. Karena bukan pilih kasih Ustaz, tetapi memang dia ini anaknya baik sekali. Bahkan sudah ada ciri-ciri kenabiannya sejak kecil, mulai dari akhlaknya, perilakunya, dan lain sebagainya. Hingga kerabat-kerabatnya, anak-anaknya yang lain, ada rasa cemburu nih Ustaz sama Nabi Yusuf. Jadi diajaklah Nabi Yusuf ini bermain seperti itu ke suatu tempat. Sampai di suatu tempat itu mereka ini akhirnya memiliki rencana mendorong Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Nah, setelah itu, setelah Nabi Yusuf terjatuh ke dalam sumur itu, saudaranya ini mengarang-aranglah sebuah cerita seolah-olah Nabi Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala. Dilumurilah bajunya dengan darah burung biar ayahnya percaya bahwa Nabi Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala. Kemudian pulanglah saudaranya ke rumah. Kemudian akhirnya saudaranya ini memberitahukan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah dimakan serigala, wahai ayah, katanya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kisah ini terjadi kepada kita? Apa respon kita, reaksi kita ketika kita mendengar bahwasanya anak kita sudah dimakan oleh serigala? Tidak usah dimakan serigala, atau mungkin ditabrak di jalan Ustaz, atau mungkin hanyut, atau mungkin apa, pasti kita sangat bersedih, pasti kita sangat terpukul sekali. Tetapi apa reaksi Nabi Ya'qub ketika mendengarkan berita ini dari anak-anaknya yang diabadikan di dalam Quran surat Yusuf itu sendiri? Dikatakan oleh Nabi Ya'qub, fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Katanya, maka kesabaran yang baik itulah, yaitu kesabaran Nabi Yusuf tadi, dan Allah sajalah, katanya, yang dimohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Begitu dia mendengar musibah, dia langsung punya mindset bahwasanya cuman Allah yang patut diminta pertolongan dari apa yang ia alami, dari musibah yang sedang ia rasakan. Dia sangat bersabar sekali. Lalu Ustaz, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Yusuf tak kunjung datang. Nabi Ya'qub tidak bisa bertemu dengan anaknya Nabi Yusuf, tak kunjung datang. Sehingga dia bersedih, sehingga dia menangis. Sampai kesedihannya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wabyabat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Ya'qub ini sampai buta dia menangis karena kehilangan Nabi Yusuf. Segitu mendalam kesedihan Nabi Yusuf ketika Nabi Ya'qub ketika kehilangan si Yusuf. Sampai matanya ini, kedua bola matanya putih, bahkan buta. Fahuwa kazim. Nah, Nabi Ya'qub itu adalah orang yang menahan amarahnya. Walaupun ia bersedih, Tapi akhlak Nabi Ya'qub di saat dia menerima ujian dari Allah, dia tetap menahan amarahnya. Tapi Nabi Ya'qub tidak pernah putus asa. Dia terus meminta kepada Allah, dia terus berharap kepada Allah. Mungkin kalau kita sudah bertahun-tahun tidak menemukan anak kita, mungkin kita akan putus asa, kita akan kecewa kepada Allah, tapi tidak dengan Nabi Ya'qub. Dia terus berdoa, terus berusaha, terus menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Dari sini dapat kita ambil ibrah, kalau kita lagi mendapat masalah, kita lagi mendapat ujian, tidak masalah, silahkan menangis, silahkan bersedih. Bahkan seorang nabi saja di saat dia diuji oleh Allah, dia bersedih, dia menangis. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang lemah adalah kemana kita bawa kesedihan kita itu. Beda kalau zaman sekarang, Ustaz, ya. Kalau ada sedikit masalah, ada masalah dengan mertua, langsung diupload ke sosial media. Langsung diadu ke Facebook, Instagram, semua media sosial yang bisa diakses oleh banyak orang. Sampai orang lain tahu hari ini kita lagi berantem sama suami, atau lagi gak baik sama rekan kerja, dan lain sebagainya. Sampai orang lain tahu, kita adukan ke sosial media. Tidak dengan Nabi Ya'qub. Begitulah akhlak Nabi Ya'qub ketika dia diuji oleh Allah, ketika dia punya permasalahan. Bahkan diabadikan lagi. Apa yang diabadikan? Yaitu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah, kata Nabi Ya'qub. Jadi marilah kita contoh perilaku Nabi Ya'qub. Kalau kita lagi mendapat ujian, lagi mendapat permasalahan, atau lagi bersedih, mari kita kadukan kepada kepada Allah yang maha memberi solusi, yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kemudian sampai di sini masih belum menyerah Nabi Ya'qub. Ia masih ingin sekali, dan dia yakin bahwasanya Nabi Yusuf itu masih ada. Sehingga setelah bertahun-tahun lamanya, dia berkata lagi kepada anak-anaknya, ya

Nabi Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk mencari tahu lagi keberadaan Nabi Yusuf. Dan Nabi Ya'qub berkata, "Wala tayasu min rauhillah." Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Setelah belasan tahun lamanya, bertahun-tahun, akhirnya Allah mempertemukan Ya'qub dengan Yusuf. Dengan keadaan si Ya'qub ini, si Yusuf sudah menjadi perdana menteri di suatu daerah. Mungkin ceritanya itu sangat panjang Ustadz, tetapi seperti itulah sekilas kisah Nabi Ya'qub. Pada akhirnya, setelah sekian air mata, setelah sekian tangisan, bahkan setelah sekian lama ia tidak bertemu, akhirnya endingnya Allah pertemukan dengan anaknya yang bahkan pada saat itu sudah menjadi perdana menteri di sebuah daerah. Nah, jadi ini dapat menjadi ibrah bagi kita. Setelah kesedihan yang begitu panjang, Allah menunjukkan dari kisah ini bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Allah tunda itu bukan berarti Allah mentah-mentah menolak apa yang kita impi,

0: gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar sekali Ustaz.
0: Oke, baik, terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Dan tetap bersama kami pendengar masih di dialog kajian Islami ya. Semoga tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Ustazah kita dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua masih di dengan tema ketika dia doa dan harapan tak sesuai kenyataan. Tetap bersama kami di RRI KLBM 92,2 MHz.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kajian Islami untuk hari ini. Dan kita telah simak beberapa poin-poin penting yaitu terkait tema kita ketika doa dan harapan tak sesuai kenyataan. Nah, di sini sebelum kami tutup ya, kami persilahkan untuk Ustazah untuk menyampaikan closing statement-nya untuk para pendengar setia RRI, mungkin pesan-pesannya lah gitu. Oke, baik, kami persilahkan untuk Ustazah.
1: Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hari ini ada doa kita yang belum terkabul, ada harapan kita yang belum menjadi kenyataan, dan ada jalan hidup yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah salah memilih jalan untuk hambanya. Jangan hanya bersyukur ketika Allah memberi apa yang kita minta. Mari belajarlah bersyukur ketika Allah memberi apa yang kita butuhkan, meskipun saat ini belum kita mengerti. Karena boleh jadi yang kita anggap kehilangan justru ternyata adalah perlindungan dari Allah. Yang kita anggap penundaan justru ternyata adalah persiapan. Dan yang kita anggap akhir ternyata Allah sedang menyiapkan awal yang baru, yang indah kepada kita. Maka teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan jangan pernah berharap kepada Allah. Sebab selama Allah masih menjadi tempat kita bersandar, kita tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang pandai bersyukur, hati yang kuat ketika diuji, hati yang sabar ketika menunggu, dan ridho ketika Allah memilih jalan yang berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada kehilapan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada hadirin pendengar dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya untuk mengisi dialog ataupun kajian Islami pagi hari ini. Dan terima kasih juga atas atensi para pendengar setia kami yang tetap stay tune di 92,2 MHz ataupun melalui streaming kami ataupun channel YouTube RRI Aceh Singkil ya. Tetap semangat, sehat selalu ya, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci De Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Colinas. Portugal mengukuhkan keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Yang masih dapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usaha gol di Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadir Suharti, Prodiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

0: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan. Tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan juri. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang menghadirkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik, selalu dengan radio ataupun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kepada dengar Anda pengajian Muratal. Sebelum nanti kita jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini, pendengar, nanti kita akan nantikan pada pukul 12 siang lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan kita akan mati dulu dengan kita dengarkan dulu pengajian Muratal untuk berikut ini di siang hari ini kami hadirkan dari Pro 1 dari Banda Aceh. Bismillah.

Rasulullah berlindung dari empat hal dalam doa ini, di mana empat hal ini menjadi dimensi penting dalam kehidupan kita. Rasulullah berdoa dengan bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Doa yang singkat tapi padat dan syarat akan makna, yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi. Islam memerintahkan umatnya harus cerdas, memiliki ilmu. Tapi perintah agama tidak hanya berhenti pada mencari ilmu, tetapi bagaimana ilmu itu diamalkan, ilmu itu diaplikasikan, ilmu itu menjadi manfaat bagi pemilik ilmu. Akan menjadi ancaman jika ilmu tersebut tidak menjadi manfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan ilmu tersebut. Ilmu itu dapat mengantarkan kita kepada takut akan Allah, menambah keimanan, menambah rasa takut, menambah ketaatan. Maka sebaliknya, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa ketakutan kepada Allah. Justru dengan ilmu ada orang-orang yang berani menentang Allah. Justru dengan ilmu orang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Justru setelah mempelajari ilmu, dia tidak menimbulkan rasa cinta dan dekat dengan Allah. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh seorang ulama, beliau bernama Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat, al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'atillah wa yusmiru khasyatan wala salahan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan atau tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, atau yang tidak membuahkan rasa takut, dan yang tidak membuahkan kesalehan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh bangga dengan ilmu yang kita pelajari. Di jenjang pendidikan umum menuntut ilmu, strata 1, strata 2, strata 3. Di lembaga pendidikan tradisional, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu mengantarkan kita dekat dengan Allah? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu kita amalkan? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu akan membuat kita selamat di akhirat? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dan mengajarkan kita agar memohon kepada Allah terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, perlindungan yang dibacakan Rasulullah di dalam doa tersebut adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Al-Quran menjelaskan khusyuk adalah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,

annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka kembali. Khusyuk, kesadaran di dalam batin, kesadaran di dalam batin yang diperoleh oleh hamba Allah akan kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa gerakannya dipantau oleh Allah, itulah hati-hati yang khusyuk. Khusyuk jika diartikan tunduk, patuh, tenang. Banyak orang ketika beribadat misalnya, gerakannya bagus sekali, tapi gerakan tidak menunjukkan kepada khusyuknya hati. Bagusnya gerakan dalam ibadah, dalam sholat misalnya, tetapi hati bisa jadi tidak khusyuk. Hati bisa jadi mengingat hal-hal lain. Apalagi kita hidup di era digital. Terkadang notifikasi yang muncul di ponsel-ponsel dapat mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Ketika salat HP berdering, teringat siapa yang menelpon, apakah hal tersebut penting atau nanti justru rugi ketika dilewatkan, dan hal lainnya yang mengganggu kekhusyukan di dalam ibadah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, khusyuk mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Berapa lama kita sudah melaksanakan ibadah? Berapa lama kita sudah sujud kepada Allah? Dan berapa waktu salat yang di dalamnya kita merasakan khusyuk? Jika tidak, pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa agar Allah memberikan khusyuk dalam hati? Terkadang doa kita hanya sebatas material. Ya Allah, limpahkan rezeki. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, mudahkan hidup saya. Tidak salah berdoa sedemikian. Tapi mengapa doa agar hati khusyuk tidak pernah kita minta kepada Allah? Bukankah yang memberi rasa khusyuk itu Allah? Bukankah yang memberi rasa tenang itu Allah? Lalu mengapa kita tidak meminta kepada Allah agar khusyuk itu, tenang itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita? Khusyuk bukan usaha kita, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Khusyuk adalah pemberian Allah yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Berapa kali kita pernah memohon, ya Allah, berikan aku rasa khusyuk di dalam salat sekali saja, ya Allah. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya khusyuk di dalam ibadah. Ya Allah, berikan ikhlas di dalam hati saya, ya Allah, di dalam beribadah. Saya ingin merasakan ikhlas yang benar-benar di dalam beribadah. Sangat jarang kita minta, sidang jamaah, karena seolah-olah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional. Kita minta harta, kita minta jabatan, kita minta kedudukan. Tidak pernah kita meminta hati yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, perlindungan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungi aku daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang serakah, jiwa yang menginginkan harta yang lebih, jiwa yang menginginkan kehidupan yang lebih, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Itulah tamak. Manusia memang diciptakan begitu serakahnya mungkin. Sifat manusia ada sifat keserakahan. Tetapi bagaimana kita mempola, mengatur agar jiwa tersebut tidak cenderung kepada keserakahan? Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan."
Jikalau seandainya kepada manusia itu diberikan satu lembah yang di dalamnya penuh dengan emas permata, maka dia akan meminta lembah yang kedua. Walau umtiya saniyan ahabba ilaihi salisan, dan jika padanya diberikan satu lagi lembah menjadi dua lembah yang di dalamnya penuh semua emas dan permata, maka dia akan mencintai lembah yang ketiga. Wala yasuddu jawfa bani adam illa turab, dan tidak ada yang dapat menutup menyumbal mulut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man taba, bertaubatlah kepada Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, begitu keras peringatan Rasulullah. Jiwa manusia serakah, jiwa manusia tamak, jiwa manusia menginginkan hal yang lebih. Makanya Rasulullah meminta perlindungan dari wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Kejahatan dimulai dari keserakahan. Pencurian, korupsi dimulai dari keserakahan. Mengambil hak orang lain tanpa izinnya dimulai dari keserakahan, tidak merasa cukup. Maka munculnya kejahatan-kejahatan karena tidak kana'ah. Kana'ah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat yang mulia. Sedangkan tamak adalah sifat tercela. Ketika Allah memberikan rezeki sekian, lalu melihat orang lain mempunyai sesuatu yang baru, tidur malamnya menjadi gelisah, kehidupannya tidak enak, memikirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, memikirkan kekayaan yang didapatkan oleh orang lain, pajan lon mudumai laginyan lon hawajit, karena jiwa yang tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan, maka untuk memenuhi hasrat jiwanya, maka terkadang orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka orang-orang melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama. Inilah pangkal daripada kejahatan. Ingin menimbun-nimbun harta. Berapa banyak harta yang sudah ditimbun? Berapa banyak kita menonton, melihat orang yang dikuburkan di dalam kuburannya? Apa harta yang dibawa? Apakah ada satu rupiah pun harta di dunia yang akan dibawa untuk menemaninya di alam kubur? Lalu keserakahan apa yang menguasai jiwa kita sehingga fokus hidup di dunia ini hanya mencari kemewahan, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kenikmatan hidup di dunia saja, kenikmatan sesaat? Berapa tahun bisa kita bertahan hidup? Kalau Allah memberikan umur panjang 60 tahun, 70 tahun, setelah itu meninggal, lalu harta yang kita kumpulkan yang kekayaannya mencapai 7 keturunan, 3 keturunan, adakah harta tersebut dapat menyelamatkan kita dari azab Allah? Ataukah harta tersebut yang berawal dari keserakahan kita akan mengantarkan kita ke depan azab Allah? Wal'iyazubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada min du'ain la yusma, doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah. Padahal kata Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku kabulkan. Tapi ada dari hamba-hamba Allah yang doanya tertolak, maka Rasulullah memohon perlindungan dari hal tersebut. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang berdoa mengangkat tangan kepada Allah seraya bermohon, ya Rabbu, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ini, berilah kepadaku ini. Lalu kata Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tahukah kalian kenapa? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Bagaimana Allah bisa mengijabah doanya?
Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa orang tersebut sementara di dalam perutnya penuh dengan hal-hal yang haram? Pakaiannya berasal dari harta haram. Rumah yang dibangun berasal dari harta haram. Kendaraan yang dipakai berasal dari harta haram. Terkadang harta haram kita cuma menghindari untuk memakan dan mengkonsumsi harta haram. Sebahagian orang dengan pedenya membeli kendaraan dengan harta haram seolah-olah tidak berpengaruh bagi kehidupannya karena tidak dimakan. Sebahagian orang menggunakan harta haram untuk membangun rumah seolah-olah rumahnya tidak dimakan, tidak berpengaruh untuk kehidupannya. Tidak, sidang jamaah yang mulia. Segala dimensi yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, jika itu berasal dari harta haram, maka percayalah, khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa akan ditolak. Doa tidak akan diterima. Doa tidak akan diijabah oleh Allah. Sekarang memperoleh harta haram banyak cara, mudah. Orang berjudi ketika sendirian di dalam kamarnya menghasilkan harta haram dari judi online. Melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Memperoleh harta haram sekarang dengan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Dulu orang main judi harus mencari tempat persembunyian, mengajak teman. Karena tidak bisa berjudi jika satu orang, harus ada teman yang lain. Saat ini berjudi satu orang bisa. Duduk di warung kopi, pesan kopinya satu gelas, duduk berjam-jam, buka situs judi online. Jika harta yang didapatkan dari judi online tersebut dibawa pulang diberikan ke istri, istrinya makan dari harta haram, istrinya hamil anaknya, anaknya makan dari harta haram, lalu lahir manusia yang darah dagingnya dibawa pulang dari rezeki yang haram, mengharapkan doa diijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang layak bagi daging yang tumbuh dari harta haram kecuali neraka. Wal'iyazubillah. Mari kita jaga diri kita, sidang jamaah yang mulia, keluarga kita, dari mengkonsumsi harta yang haram. Komunikasi, interaksi dengan keluarga kita di rumah, tanyakan kepadanya, dari mana sumber harta kamu dapatkan, kerja apa yang kamu lakukan. Jika melihat pekerjaanmu seperti ini, tidak mungkin kekayaanmu seperti ini. Jika melihat kerja halalmu, penghasilanmu sekian, tidak mungkin tabunganmu sekian. Kamu itu gajinya cukup untuk pas-pasan hidup, tapi kenapa kamu bisa bermewah-mewah? Hal ini mungkin luput dari pandangan kita, sidang jamaah. Generasi muda kita perlu kita selamatkan dari hal tersebut. Saat ini permainan judi online semakin merajalela. Orang-orang tidak takut, orang-orang tidak merasa segan membuka situs judi online di warung-warung kopi, di tempat-tempat terbuka. Mau dibawa kemana Aceh ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jika generasi Aceh adalah generasi yang besar dalam lingkungan judi online? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah 4 perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya ini memiliki keterkaitan dan kesinambungan, sidang jamaah yang mulia. Manakala ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan kepada amal, maka ilmu tersebut mengantarkan kepada hati yang khusyuk, hati yang tenang, hati yang dekat dan hadir Allah di dalamnya. Kemudian hati yang khusyuk tersebut
dapat menghasilkan jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jika ilmunya memberikan manfaat, amalnya bagus, hatinya khusyuk, kemudian jiwanya merasa cukup, maka dari situlah doa akan diijabah oleh Allah. Sebaliknya, jika ilmu tidak bermanfaat, mengantarkan seseorang kepada bermaksiat, maka ilmunya itu akan mengantarkan kepada kerasnya hati. Keras hati akan mengantarkan kepada jiwa yang tidak pernah cukup. Jiwa yang tidak pernah cukup selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga doa yang diijabahkan tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu uniknya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dari empat hal meminta perlindungan. Padahal doa tersebut bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengajarkan kita umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang kita butuhkan kepada Allah. Tapi jangan hanya meminta kebutuhan duniawi saja. Sesekali minta kebutuhan batiniah, ketenangan jiwa, rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa cukup. Ya Allah, berilah rasa cukup di dalam hatiku terhadap pemberianmu, ya Allah. Berilah ketenangan di dalam hatiku, ya Allah. Berilah rasa khusyuk dan ikhlas ketika aku beribadah kepadamu, ya Allah. Jangan fokus meminta material saja, tetapi mintalah apa yang membuat kita tenang. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan juga harapannya bagi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah mencabut nyawa kita ketika Allah telah mengampuni dosa kita, dan kelak di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.

Kami mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026, bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya: regional, ratusan warga Jabi-Jabi Subuh Salam antusias didaftarkan program Perlinsos. Terminal tipe C Kota Subuh Salam yang kumuh, Dishub Subuh Salam rencanakan perombakan total gandeng konsultan untuk tata ulang agar layak dan nyaman digunakan. Siaran ini dapat juga akses di website www.rri.co.id. Baiklah pendengar, kita mulai dengan informasi pertama. Terminal tipe C Kota Subuh Salam yang kumuh, Dishub Subuh Salam rencanakan perombakan total gandeng konsultan untuk tata ulang agar layak dan nyaman digunakan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Terminal sehingga ke depan terminal ini ada dua target yang kita capai. Yang pertama, terminal ini ada menerima kota.
2: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Subuh Salam merencanakan perombakan total terhadap terminal tipe C yang dinilai kumuh dan sudah tidak layak operasi lagi. Langkah awal pembenahan itu ditandai dengan peninjauan langsung ke lokasi terminal bersama jajaran Polsek Simpang Kiri dan tim konsultan tata Kota Subuh Salam. Rencana revitalisasi tersebut mendesak dilakukan mengingat letak terminal yang berada persis di pusat kota, sehingga kondisinya saat ini dinilai mengganggu estetika tata ruang. Dishub sengaja menggandeng pihak konsultan khusus untuk merancang tata ulang letak terminal agar fungsi utilitasnya kembali normal. Pemerintah Kota Subuh Salam menargetkan terminal tersebut tidak hanya menjadi tempat transit angkutan umum, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi baru yang tertata. Penataan ulang akan memisahkan dengan jelas area naik turun penumpang, zona steril armada, serta kawasan khusus bagi para pedagang agar tidak semrawut.
1: Fungsi dan program yang harus kami lakukan menangkap pindahan terminal sehingga ke depan terminal ini ada dua target yang kita capai. Yang pertama, terminal ini ada menjemah-jemah kota sehingga terminal ini tidak menjadi lokasi yang menjadi pemandangan di alam kumuh dengan kondisi bangunan, kemudian kondisi masyarakat. Ya, termasuk tempat tidak begini ini adalah merupakan tempat yang tidak layak sebagai kantor di jemah-jemah kota. Dan ini menjadi salah satu
2: hasil rancangan dari tim konsultan selesai Dishub dijadwalkan segera melakukan pemaparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Subuh Salam. Pertemuan tersebut akan merumuskan regulasi dan langkah strategis terkait anggaran serta tahapan eksekusi fisik di lapangan. Selain mengembalikan kenyamanan pengguna transportasi, perbaikan fasilitas publik tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, terminal yang representatif diharapkan juga mampu menarik minat operator angkutan untuk kembali aktif memanfaatkan fasilitas resmi milik pemerintah Kota Subuh Salam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang ini. Ratusan warga Jabi-Jabi antusias ikuti pendataan Perlinsos jemput bola tim PKH bersama Babinsa Kamis kemarin demi akses bantuan sosial pemerintah. Selengkapnya kembali dilaporkan Juprianto.
3: Ratusan warga desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subuh Salam memadati lokasi pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Antusias masyarakat terlihat tinggi sejak proses pendaftaran dibuka oleh tim gabungan di desa. Langkah jemput bola tersebut dimotori langsung oleh Ketua Tim PKH Kota Subuh Salam bersama para pendamping sosial Kecamatan Sultan Daulat. Kegiatan pendataan lapangan tersebut juga mendapatkan pengawalan dan pendampingan dari Babinsa Desa Jabi-Jabi. Sinergi antara pendamping sosial dan aparat kewilayahan tersebut bertujuan untuk memastikan proses verifikasi serta pendaftaran warga berjalan tertib dan tepat sasaran. Selain itu, kehadiran petugas di tingkat desa juga untuk memudahkan warga yang selama ini mengalami kendala akses data. Terpantau sejak pagi, warga secara bergantian mendatangi petugas untuk menyetorkan berkas dan mendaftarkan diri agar tercatat dalam sistem Perlinsos. Proses itu diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sosial pemerintah di kawasan pesisir Kecamatan Sultan Daulat. Ketua Tim PKH Kota Sulsel Mawardi mengapresiasi keaktifan masyarakat yang responsif memanfaatkan momentum pendataan tersebut. Ia juga mengimbau warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdata agar segera menyambangi lokasi pendaftaran sebelum kegiatan penjagaan lapangan berakhir. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Demikian pendengar buletin berita untuk hari ini, edisi kerja Jumat 25 September 2026. Saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dan kerabat bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
6: Prodangdut.

0: 1 RRI Banda Aceh. Di kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami menyapa pendengar langsung dari Suzuya Mall Banda Aceh, menghadirkan informasi dan cerita menarik seputar perjalanan dan pilihan destinasi wisata. Dan pendengar, ya, berbicara tentang liburan, Malaysia menjadi salah satu negara yang cukup dekat dengan masyarakat Aceh. Letaknya yang relatif dekat, ya, akses perjalanan yang semakin beragam serta pilihan destinasi yang menawarkan banyak wisata, ya, baik itu wisata kota, kuliner, belanja budaya hingga layanan kesehatan, ya, membuat Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Indonesia. Nah, untuk memperdalam topik kita di kesempatan sore ini terkait dengan Malaysia destinasi liburan pilihan kita, telah hadir di hadapan kita 4 narasumber. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Rosalina Abdul Rahim, Konsul Tourism Malaysia Kantor Medan. Assalamualaikum Ibu Rosalina.
1: Salam, terima kasih.
0: Baik, kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Yang kedua kita sapa ada Mr. Muhammad Khairuddin bin Khudri, ya. Baik, dari Tawakal Spesialis Hospital, selaku Head of Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Malaysia, khususnya dari masyarakat Sumatera dan Aceh. For North Sumatera Area dari Mahkota Medical Center. Sore Ibu Della.
2: Selamat sore.
0: Baik, kabarnya sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, okay. Baik, yang terakhir ada Mr. Edwin Kamal Dimara dari Indonesia Business Development Executive, juga dari IHH Healthcare Malaysia. Siang, sore, assalamualaikum, sehat.
3: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, kita langsung ke sesi pertama untuk kesempatan sore hari ini. Saya ke Ibu Rosalina terlebih dahulu. Ya, Ibu Rosalina, secara umum mungkin bisa diberikan gambaran begitu ya, saat ini seperti apa perkembangan kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia, khususnya dari masyarakat Sumatera dan Aceh.
1: Okay. Terima kasih atas soalannya. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih juga kerana memberi peluang. Sedia maklum bahawa objektif Tourism Malaysia adalah mempromosikan Malaysia, terutamanya kepada provinsi di Aceh dan juga daripada Indonesia. Di Indonesia memang ramai pelancong, kita dapati memang ramai pelancong dari Indonesia suka ke Malaysia. Antaranya adalah disebabkan kedudukan kita yang dekat secara geografinya. Jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway. Setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia. Dan juga salah satu faktor yang paling penting adalah Malaysia menawarkan medical pilihan sebagai pilihan. Sekiranya pelancong daripada Indonesia hendak mendapatkan rawatan ataupun second opinion. Sebab itu bersama saya ada private hospital yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi package-package yang menarik ataupun teknologi yang terdapat ataupun facilities yang boleh ditawarkan oleh pihak hospital yang berada di Malaysia.
0: Baik. Ya, Ibu Rosalina, kalau melihat masyarakat Aceh yang mungkin baru pertama kali visit ke Malaysia begitu ya. Ini untuk merencanakan liburan ke Malaysia, apa yang membuat Malaysia menarik untuk dijadikan sebagai destinasi wisata? Ya?
1: Antara tempat-tempat yang menarik sering dikunjungi oleh pelancong daripada Indonesia adalah seperti Kuala Lumpur, Penang, Melaka dan Genting. Sebabnya, antara sebabnya adalah mungkin tempat-tempat yang sebegini telah diviralkan, mendapat good testimonial daripada pelancong yang telah melawat. Itu yang menyebabkan ramai sangat pelancong daripada Indonesia sering ke tempat yang ini. Tapi untuk makluman, Di Malaysia juga kita mempunyai banyak lagi tempat yang menarik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memaklumkan bahawa Malaysia mempunyai banyak lagi produk pelancongan untuk keluarga, untuk bercuti seperti di Johor, Langkawi, di Terengganu, Kelantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Juga di Malaysia sering kali terdapat event-event international seperti tak lama lagi akan diadakan MotoGP dan juga konsert. Jadi silalah layari ke www.tourism.travel.malaysia untuk mendapati lebih banyak maklumat berkenaan dengan produk ataupun festival yang akan berlangsung di Malaysia.
0: Baik, jadi makin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi begitu ya, Ibu Rosalina, terkait dengan destinasi wisata di sana. Oke, saya coba ke Mr. Khairuddin. Baik, Mr. Khairuddin, selain tadi rekreasi, wisata rekreasi begitu ya, Malaysia juga dikenal dengan layanan kesehatannya. Nah, seperti apa perkembangan health tourism Malaysia dalam menarik wisatawan dari Indonesia, khususnya Aceh?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu Rus dan juga pihak yang menjemput. Jadi buat ketika ini untuk makluman, kita menerima lebih daripada 100,000 yang datang melancong ataupun melawat ke hospital kami. Bukan saja untuk rawatan, juga terutama untuk health check up lah, untuk health check up. Jadi Tawakal Specialist Hospital adalah salah satu daripada rumah sakit specialist di dalam rangkaian hospital KBJ Healthcare. Jadi pelancong ataupun guest kami daripada Indonesia bukan saja ke Tawakal, malah Kuching, Sarawak, Sabah, Johor, Perlis pun ada yang datang, Penang of course, dan juga Pahang. Pahang, saudara Aceh kan di Pahang. Jadi buat masa ini ramai pesakit-pesakit daripada Aceh, pilihan dia adalah ke Tawakal Specialist Hospital, terutama kalau di Kuala Lumpur lah, ke hospital kami di dalam kalangan hospital rangkaian hospital kami. Selain daripada itu, kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet, dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari. Itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh, dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
0: Baik, jadi dari pendampingannya memang dari awal hingga selesai begitu ya,
3: dan balik semula ke Aceh pun kami terus berhubung.
0: Oke, baik. Kalau dari layanan kesehatan, apa saja yang paling diminati masyarakat Indonesia maupun masyarakat Aceh secara khusus ke Malaysia dan juga ke KPJ Tawakal Hospital begitu?
3: Ya. Secara umumnya mereka akan datang untuk berlibur, datang pasti akan datang untuk check up. Itu memang pastilah. Daripada walaupun daripada student, mereka datang juga untuk visit our hospital kami. Bukan saja daripada segi rawatan, mereka juga datang untuk belajar bagaimana hospital kami diuruskan. Ini dari segi pelajar. Kemudian jika mereka ada sebarang keluhan, mereka akan terus contact kami punya office di Aceh, dan sebarang keluhan itu disampaikan kepada hospital kami. Oleh itu ada kesinambungan dan memberi kesemangat untuk datang untuk mendapatkan rawatan.
0: Okay, baik. Saya coba ke Ibu Della Marpaung ya. Ibu Della, mungkin dari sisi pemasaran begitu ya, ini strategi apa yang dilakukan untuk memperkenalkan destinasi Malaysia ke pada masyarakat di Sumatera khususnya Aceh? Dari berbagai sisi, mungkin tadi ada destinasi wisata kuliner, alamnya, termasuk juga healthcare-nya. Seperti apa strateginya?
4: Baik, sebelumnya saya ingin menyapa di sini warga Aceh ya, yang ada di Mosuzu ya, selamat sore semua. Jadi saya ingin mengenalkan bahwasanya kalau rumah sakit kami kebetulan ada di Malaka dan ada di Johor Bahru. Nah, kalau yang ada di Malaka, sejujurnya itu kotanya terkenal oleh kota wisata. Seperti itu, berbeda dengan dia di Penang ataupun di Kuala Lumpur. Malaka ini sebenarnya kotanya ini kecil, tidak terlalu besar, tapi dia sangat menarik karena dia banyak peninggalan dari Portugis ya. Kemudian kita juga di sana itu ada tempat-tempat rekreasi, beberapa tempat rekreasi yang terkenal, salah satunya seperti Afamosa. Jadi kalau untuk pasien-pasien dari Indonesia, khususnya dari Aceh, Makota ini menjadi salah satu pilihan yang layak seperti itu. Nah, mengenai untuk cost ataupun biaya, karena di Malaka sendiri itu terkenal dengan living cost-nya yang lumayan rendah ya, sehingga kalau untuk pemeriksaan kesehatan ataupun perobatan di rumah sakit kami di Makota itu masih terjangkau seperti itu. Nah, yang spesialnya lagi untuk Makota Medical Center ini, kita memiliki semua fasilitas. Jadi bukan hanya untuk perobatan dan pemeriksaan, tapi seperti untuk program kehamilan, bayi tabung, sampai ke kecantikan dan estetika juga kami ada seperti itu. Dan kami menjuluki Makota Medical Center itu adalah sebagai salah satu rumah sakit yang one stop center, di mana di dalam satu bangunan itu semuanya ada seperti itu.
0: Baik, kalau melihat peran promosi dan informasi digital sejauh ini dari Ibu Della seperti apa ini untuk promosinya sejauh ini? Apakah sudah cukup menjangkau masyarakat Indonesia secara umum begitu?
4: Kalau sampai per hari ini ya, kita memang sudah beralih ke era digital pastinya ya. Mau dari sektor pendidikan, kemudian kuliner, bahkan sampai sekarang yang kesehatan. Kita juga kuat di digital sehingga kami menerima pasien itu bukan hanya dari Sumatera Utara seperti Medan dan Aceh, tapi kita sudah ada sampai ke Papua, Sulawesi seperti itu. Jadi memang kita kalau untuk promosi baik seperti ini ya, event seperti ini kita mainkan dan juga digital.
0: Baik, jadi memang responnya sejauh ini seperti apa nih Bu Della?
4: Responnya sangat baik, kita menerima banyak antusiasme dari masyarakat Indonesia
0: gitu. Oke, seluruh Indonesia ya?
4: Iya.
0: Oke, baik, saya coba ke Pak Mr. Edwin ya. Mr. Edwin ini dari IHA Healthcare Malaysia juga ya. Dari sisi pengembangan bisnis kita pengen tahu nih Mr. Edwin ya, bagaimana Anda melihat potensi besar wisatawan Indonesia khususnya masyarakat Sumatera dan Aceh untuk berkunjung ke Malaysia, termasuk juga dari sisi health tourism-nya begitu.
5: Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Edwin dan saya dari IHH Healthcare Malaysia. Sebetulnya tadi pertanyaan Bapak sampaikan untuk perkembangan minat terakhir ini untuk wisata medis di Malaysia dari khususnya dari Indonesia itu sudah cukup meningkat. Sebaiknya bisa dilihat dari kayak dari jumlahnya, meningkatnya jumlah penerbangan dari Indonesia menuju ke Malaysia khususnya ke Kuala Lumpur dan juga ke Penang itu sudah semakin meningkat beberapa daerah. Bisa dilihat juga salah satunya dari kota Aceh yang sudah membuka layanan flight juga kan yang ke Kuala Lumpur dengan rata-rata seminggu sampai 3 kali dan juga ke Penang juga ada. Nah, dengan adanya ini sih sebetulnya kita bisa meningkatkan lagi dengan tujuan khususnya dari medical tourism, karena mungkin masih banyak masyarakat Indonesia sendiri untuk salah satu wisata medis ke Malaysia, salah satunya masih ke Penang untuk menjadi top of mind-nya. Kita bisa seperti yang kita miliki dari IHA Healthcare Malaysia, kita tidak hanya ada dari di Penang, kita juga ada di Kuala Lumpur, di Malaka sudah ada, juga di Johor. Di Penang kita ada 3 rumah sakit.

0: untuk destinasi wisata khususnya dari jalur transportasi pesawat bisa bertambah lagi, jadi tidak hanya ditujukan ke kota-kota yang seperti Kuala Lumpur dan Pinang, bisa kota-kota lainnya seperti yang tadi saya sebutkan di Melaka, Johor dan lain sebagainya.
1: Baik, cukup tersebar luas ya begitu ya.
0: Iya. Ya.
1: Kalau kita lihat sisi positif ini, apa peluang yang bisa dikembangkan ini agar hubungan bisnis dan pariwisata ini bisa terus semakin kuat antara Indonesia dan juga Malaysia begitu?
0: Untuk posisi kuatnya kita bisa berkolaborasi juga kan dengan beberapa travel insurance, karena mungkin selama ini banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan berobat di Indonesia, ada yang kayak udah datang ke sana dia bingung harus melakukan apa lagi. Mungkin dari kita dari rumah sakit sudah memiliki layanan saya ingin yang ingin long stay cukup panjang di Malaysia. Nah, dengan itu, dengan adanya kehadiran acara pameran ini, yaitu dengan Anat Fair 2026, ini bisa membuka, oh jadi masyarakat Indonesia itu ke Malaysia nggak cuma melakukan medical tourism juga loh, seperti medical check up atau pengobatan lainnya, setelah itu bisa melakukan menjelajah wisata-wisata alam maupun perkotaan yang ada di Kuala Lumpur di Malaysia satunya.
1: Baik, cukup potensial ya.
0: Iya, cukup potensial sekali.
1: Baik, saya coba kembali ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, kalau kita berbicara tentang pengalaman wisata begitu ya, Ibu ya. Apa saja hal yang saat ini menjadi daya tarik Malaysia bagi wisatawan Indonesia saat ini, khususnya Aceh, mungkin terlepas daripada medical tourism yang terus diperkuat begitu.
2: Selain daripada medical tourism, seperti yang saya nyatakan tadi, yang mana pelancong daripada Indonesia juga ke Malaysia untuk makan-makan, kuliner, gastronomi tour. Bermakna pelancong daripada Indonesia menggemari seperti nasi lemak, teh tarik, laksa, char kway teow. Mereka akan ke sana untuk hanya untuk makan-makan saja. Dan untuk percutian berkeluarga pula, seperti Malaysia mempunyai taman tema, antaranya adalah Sui di Genting, yang mana shopping kompleks ini menjual outlet-outlet ini menjual branded item. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan lebih ramai pelancong daripada Indonesia ke Malaysia.
1: Baik, kalau untuk wisatawan asal Aceh sendiri seperti apa nih Bu Rosalina? Bagaimana peluang pengembangan paket perjalanan yang menggabungkan beberapa destinasi wisata tadi dalam satu perjalanan?
2: Di Booth ada Berjaya Hills. Berjaya Hills adalah hotel. Manakala kita juga di pameran ini ada travel agent. Travel agent ini yang akan bekerjasama, travel agent di Aceh akan bekerjasama dengan travel agent di Malaysia untuk develop package menggabungkan sama ada untuk bercuti ataupun untuk terus berubat. Jadi travel agent ini boleh menjual paket-paket tersebut kepada pelancong daripada Aceh khasnya. Dan saya juga ingin mencadangkan di sini untuk merancang percutian agar percutian itu dapat diaturkan oleh travel agent. Jadi harga pun boleh dikawal di sini, yang mana kalau di booking awal harganya lebih baik daripada booking di saat-saat akhir. Dan pembelian package daripada tour agent di Aceh yang menjual Malaysia selalunya akan termasuk dengan insurans dan teratur. Jadi lagi senang, sekiranya terdapat apa-apa masalah ataupun musibah, travel agent yang akan uruskan.
1: Baik, jadi lebih safety juga ya begitu?
2: Ya, untuk safety. Ya.
1: Oke, saya coba ke Mr. Khairuddin kembali. Untuk masyarakat yang datang ke Malaysia dengan tujuan kesehatan, begitu Mr. ya. Bagaimana proses sebaiknya dipersiapkan sejak dari Indonesia, baik itu oleh masyarakat Aceh maupun Sumatera dan Indonesia secara umumnya?
3: Baik, ada dua cara lah. Pertama sekali melalui perwakilan kami. Kalau di Aceh ni ada perwakilan kami, jadi mereka boleh pergi ke office kami, datang pun terus kontak terus office kami, ada nombornya di situ. Jadi akan terus diberitahu, dipanggilkan treatment plan. Treatment plan ni sangat penting. Maknanya segala, kalau dia sudah ada medical reports, kemudian di situ kita akan dapat tahu berapa lama dia perlu di Malaysia, berapa banyak kos rawatannya berapa. Jadi kita boleh plankan supaya masanya tidak terbuang, tidak again, supaya kita tidak tercari-cari. Jadi di Aceh sendiri atau di mana saja, Medan ke mana saja, mereka sudah dapat tahu berapa kos yang perlu disediakan, berapa lama mereka akan tinggal, dan juga siapa yang akan menjaga, mendampingi mereka di Kuala Lumpur. Jadi ini keseluruhan, inilah yang paling penting, iaitu persediaan di Indonesia. Bukan apa yang berlaku sekarang, ramai yang terus datang ke Malaysia, pergi ke hospital baru nak tanya. Jadi itu agak buang masa dan kos lah.
1: Ya, baik, jadi persiapan memang harus disiapkan sedari di daerah asalnya begitu ya, Mister Yam. Oke, okay. Apakah wisata kesehatan hanya berkaitan dengan pengobatan ini, Mister? Apakah juga ada pula layanan pemeriksaan kesehatan atau perawatan lainnya yang dapat dimanfaatkan para pelancong wisatawan begitu?
3: Baik, selain daripada perubatan, kami juga mengadakan apa dibayar sebagai education dari segi pembelajaran. Jadi maksudnya di situ ialah persediaan sebelum sakit. Jadi banyak juga pelajar-pelajar universiti yang datang ke hospital kami. Jadi kami juga menyediakan itu. Mereka melihat apa saja yang kami ada, alat-alatan, dan di situ mereka memberitahu kepada rakyat di Indonesia juga apa yang ada hospital tu, apa yang ada di hospital, supaya rakyat Indonesia yakin dan tahu information tu sampai kepada mereka sebelum sakit.
1: Ya, sesi edukasi penting begitu.
3: Ya, edukasi
1: Mister,
3: penting.
1: Ya. Ya. Okey, ini menjangkau seluruh masyarakat pastinya.
3: Ya, sama ada yang sakit ataupun yang sihat.
1: Okey, baik. Saya coba ke Ibu Della kembali. Ibu Della, dalam pemasaran destinasi ya, bagaimana cara mengemas informasi agar wisatawan ini tidak hanya mengenal Kuala Lumpur saja begitu ya sebagai destinasi, tetapi juga berbagai destinasi lainnya di Malaysia begitu, dan juga dari sisi medical check up dan juga kesehatan, health tourism lah secara umum.
2: Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang bahwasanya orang Indonesia biasanya tahunya itu Kuala Lumpur dengan Penang ya, itu sudah awam gitu. Nah, kalau untuk Malaka sendiri, untuk di 5 tahun terakhir ini sudah mulai disorot karena terkenal dengan sebenarnya wisata medisnya gitu. Jadi pasien-pasien dari Indonesia itu bukan hanya bisa berwisata tetapi juga bisa melakukan tindakan medis, apakah itu pengobatan ataupun pemeriksaan. Dan kami selalunya kerap sekali bekerja sama dengan beberapa instansi ya, bukan hanya dari government tapi dari yang private seperti travel, kemudian bank, insurance, itu kita ada kerjasama. Dan kami dalam beberapa sesi terakhir ataupun season-season melakukan promo-promo seperti saat ini ya, selama di ANA Travel Fair 2026 sampai di hari Minggu nanti tanggal 27, Mahkota dan Regency menawarkan promo spesial untuk warga Aceh ya, yang dimana hanya bisa diperoleh di dalam mall ini saja. Jadi kalau misalkan pasien-pasien yang menghubungi kami dari Instagram atau sosial media lainnya mau mengklaim memang harus warga Aceh ya kan yang datang, baru bisa menikmati promo-promo yang kami tawarkan hanya selama 3 hari ini saja.
1: Di sini ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, ini kita langsung mention juga seluruh pengunjung yang ada di Susia Mall ya, Bunda Aceh saat ini ya. Baik, Ibu Della dan juga para narasumber lainnya, kita masih akan terus berbincang untuk topik kita sore ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya, untuk kita ikuti yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Seluruh pemirsa, pengunjung yang ada di Sosial Mall Banda Aceh, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Banda Aceh sore ini. Masih bersama Ibu Della Marpaung. Kita lanjutkan sedikit lagi, Ibu, mungkin bisa disampaikan juga apa informasi penting yang seringkali terlewat oleh wisatawan kita ketika merencanakan perjalanan liburan maupun juga perjalanan medis begitu ke beragam destinasi di Malaysia, health tourism-nya begitu.
1: Oke, yang pertama mungkin kalau dari sektor wisata ya, mau berjalan-jalan, yang paling penting jangan sampai terlewat selain paspor tentunya. Di Malaysia sampai sekarang masih mengharuskan masyarakat Indonesia mengisi form MDAC, ya kan? Itu minimal 3 hari sebelum keberangkatan. Gitu. Jadi sehingga waktu nanti masyarakat Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia itu tidak terhambat perjalanannya waktu di imigrasi, seperti itu. Nah, kalau untuk sektor medis, yang paling penting sebelum beli tiket sebenarnya ya, sebelum beli tiket, belum booking akomodasi, itu perlu mencari tahu yang pertama jadwal dokter. Karena yang pertama sekali jadwal dokter itu sangat penting. Kenapa? Karena sampai di sana pasiennya jangan sampai nggak ketemu dokternya, atau jangan sampai pasiennya itu malah ikut antrian panjang. Yang perlu diketahui lagi bahwasanya tanggal kalender tanggal merah Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Mungkin pasien-pasien khususnya dari Aceh ya bisa menghubungi kantor-kantor perwakilan resmi dari setiap rumah sakit yang ada di Malaysia. Seperti saat ini ada KPJ, Makota, dan dari IHH ya, bisa menghubungi yang resmi pastinya untuk mengetahui jadwal dokter sehingga membuat temu janji sekaligus, seperti itu. Dan estimasi biaya juga sangat perlu. Selain kalau misalkan pasien yang menggunakan asuransi, saya rasa banyak dari masyarakat Aceh yang menggunakan umum ya, pembayaran secara langsung. Nah, untuk menyediakan dana tersebut, khususnya kalau dalam nominal besar itu kan lumayan ya. Jadi kalau kita sudah ada pegangan, gambaran mengenai berapa biayanya, itu lebih nyaman bagi pasien dan pendamping. Seperti itu kalau dari saya.
0: Baik, jadi masyarakat ataupun para wisatawan memang harus mempersiapkan segala hal juga ya.
1: Betul.
0: Biar enggak terhambat di sananya ya.
1: Iya.
0: Oke, saya coba kembali ke Pak Erwin ya. Pak Erwin, dari sisi perjalanan ini mungkin kita pengen tahu nih, apa tantangan yang biasanya dihadapi wisatawan Indonesia atau Sumatera dan Aceh khususnya ya, ketika merencanakan perjalanan ke Malaysia, yang paling sering dialami di sana seperti apa nih?
2: Sebenarnya kalau yang sering dialami di sana, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kota Kuala. Misalkan dia ingin ke Malaysia atas rekomendasi dari rekannya atau saudaranya, dia taunya oh ke Penang atau ke Kuala Lumpur, tapi dia nggak tahu yang dituju ke rumah sakitnya banyak di mana. Karena kan di Kuala Lumpur saja rumah sakitnya sudah cukup banyak ya. Nah, tapi selain itu, kadang-kadang adanya ini kita membuka layanan kantor yaitu representative office yang berada di Medan untuk masyarakat Aceh.

0: Aceh, di situ kita bisa mengenalkan, misalkan Bapak Ibu udah bisa datang ke kantor kami atau via WhatsApp juga. Nanti untuk call center dan lokasi detailnya ada di booth kita yang berada di IHA Healthcare Malaysia. Nah, selain itu kita perlu tahu dulu nih keluhannya apa, terus yang mau di rencananya kapan. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Malina, itu benar juga, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang taunya misalkan saya mau berangkat tanggal seminggu sebelumnya, nyata di sana di Malaysia sedang lagi ada public holiday atau libur nasional juga. Nah, dan itu juga, dan fun fact juga kan, masing-masing di region itu libur nasionalnya beda-beda. Ada di Kuala Lumpur bisa 2 hari, di kota di Malaka atau di kota sekitarnya ada di bisa sampai 1 hari saja. Nah, itu yang kita perlu make sure dulu untuk pasiennya. Nah, setelah itu kita juga selain menawarkan layanan medis juga yang dituju, kita khususnya untuk di acara ini, khususnya untuk masyarakat Aceh, kita ada layanan free medical check-up. Free medical check-up itu untuk masyarakat Aceh yang ingin melakukan medical check-up di Kuala Lumpur. Dan itu tanpa mengeluarkan spesial biaya apapun. Nanti kalau untuk lebih detailnya, keperluannya apa saja, pemeriksaannya apa saja, nanti bisa datang ke booth kita yang berada di Suzuya Mall. Seperti itu.
1: Baik, bentuk pendampingnya sejauh ini seperti apa nih Mr. Ewin yang sudah dijalankan? Apakah memang ada kendala di lapangan sejauh ini untuk pendampingan para wisatawan maupun masyarakat yang
0: juga sekarang beberapa ada tempat-tempat yang bisa membantu. Oh, kalau ada orang-orang dari Indonesia yang mungkin kesulitan, bisa dibantu juga. Ada tim-tim kita dari tim-tim rumah sakit juga bisa membantu mengeliling kota-kota yang ada di Malaysia.
1: Baik, jadi pendampingan terus di follow up begitu ya?
0: Iya, pendampingan terus di follow up. Jadi setiap misalkan kayak pasien dari Indonesia sudah datang di hamin satunya sudah tiba, lalu di hari H-nya sudah melakukan pemeriksaan, walaupun misalkan pasien pulang di 2 hari lagi, itu tetap kita follow up. Bila ada kendala, sebaik misalkan ada masalah di visa ataupun tadi terkait lainnya, itu kita siap bantu.
1: Baik, jadi masyarakat nggak perlu khawatir berlebih ya?
0: Iya, masyarakat nggak perlu khawatir berlebih.
1: Oke, apalagi di sini sudah ada booth-nya juga ya? Di Suzuya Mall Banda Aceh.
0: Iya.
1: Yang mungkin juga pemirsa mendengarkan kita melalui channel YouTube. Ya mungkin sore-sore lagi jalan-jalan juga nih ya?
0: Iya, ini pas sekali kan lagi jam pulang kerja. Jadi mengingat ini juga hari Jumat kan hari terakhir. Sebelum pulang ke rumah bisa mampir dulu ke Suzuya Mall.
1: Ada booth-nya semua lengkap di sini ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Saya coba kembali ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, mungkin ada tips yang perlu diperhatikan masyarakat Aceh begitu agar perjalanan liburan Malaysia ini bisa direncanakan dengan baik begitu.
2: Oke, sebelumnya saya ingin menyatakan di sini yang tahun melawat Malaysia 2026 telah dilanjutkan hingga 2027. Tahun melawat Malaysia ini merupakan tahun yang special di mana kita akan mengadakan banyak acara bertaraf antarabangsa yang mana pelancong boleh join sama mengikuti kita punya acara-acara ini. Dan kita punya tagline juga adalah surreal experience, yang mana kita minta, kita hendak pelancong-pelancong bukan lagi pergi melancong, tangkap gambar dan balik. Jadi kita nak pelancong-pelancong ini mendapat good memory, kenangan yang paling indah yang diorang tak dapat lupakan. Bermakna diorang kena experience apa yang ada di Malaysia, sama ada kraft tangannya, makanannya, ataupun saya pasti ramai orang telah ke Twin Tower ambil gambar, tapi tak ramai yang berjaya naik ke tingkat 44. Yang mana dekat sini memerlukan perancangan yang lebih awal, seperti yang saya nyatakan tadi, pembelian tiket yang awal, booking online apa semua tu perlu dirancang supaya kita berpeluang mengikuti naik sampai ke tingkat 44 dan explore Malaysia dengan lebih lagi.
1: Okay, jadi enggak hanya suah foto aja di depan tower ya.
2: Kena experience.
1: Okay, baik. Untuk tourism Malaysia sendiri, bagaimana Ibu melihat potensi wisatawan ataupun pelancong dari Aceh ke depan ya? Apa yang harus diperkuat begitu dari sisi pariwisata antara Malaysia dengan Aceh dan Indonesia secara umumnya?
2: Seperti aktiviti pada hari ini, travel fair, yang mana kita buat promotion kepada consumer B2C, ini adalah keuntungan bersama, keuntungan Malaysia dan juga keuntungan Indonesia. Sudah pastinya travel agent yang menjual package untuk ke Malaysia akan mendapat keuntungan, dan pelancong dapat melawat negara luar seperti Malaysia. Jadi ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kedua-dua pihak, dan diharap dengan adanya B2C seperti ini, lebih ramai lagi pelancong daripada Indonesia untuk terus melawat Malaysia.
1: Baik, jadi saya sudah bisa siap-siap juga ya, cari tahu semuanya. Mana tahu Wandi bisa ke sana ya. Oke, saya coba ke Mr. Khairuddin lagi. Untuk masyarakat, Mr., yang mempertimbangkan Malaysia sebagai tujuan kesehatan begitu ya, apa hal utama yang harus diperhatikan sebelum berangkat terkait dengan hal-hal yang mendasar untuk pemeriksaan kesehatan medis di sana?
3: Ya. Sekali lagi saya tegaskan, sebelum ke Malaysia untuk perubatan ataupun untuk apa-apa saja berkaitan kesihatan, mereka perlu kontak terus ke hospital ataupun perwakilan. Itu penting. Jadi di situ ada persediaannya lah, seperti pasportnya mereka, kalau ada report-report, medical report yang sebelum ini pun boleh dibawa. Jadi kalau mereka, kami juga ada apa yang dipanggil sebagai KPJ apps. Jadi di situ kami segala report-report ada di dalam tu. Jadi boleh tengok itu. Kalau tertinggal.
4: Ya, mereka dimanapun anda berada, kita jeda sebentar untuk dialognya ya. Karena saat ini telah tiba waktu salat fardu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti kita akan kumandangkan azan asar terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan kembali dialog yang terus berlangsung tentunya di sore hari ini.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: satu loh dari masyarakat Malaysia maupun Indonesia, seperti itu.
1: Baik, jadi masyarakat juga bisa berlanjut begitu ya untuk detailnya nanti ya.
0: Iya.
1: Baik, ya kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Banda Aceh sore ini.
0: Iya.

0: Dengar, Anda masih bersama kami di Dialog Benda Aceh sore ini, dan kita di segmen akhir ya. Tapi sebelumnya kita juga pengen minta pencerahan juga nih, informasi dari Miss Della begitu ya. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan informasi digital secara bijak nih, Ibu Della, mengingat juga sekarang informasi tersebar di media sosial cukup banyak ya. Jadi memfilternya juga butuh kehati-hatian. Seperti apa nih, Bu?
1: Memang harus bijak ya sekarang saat-saat ini, karena kita kadang-kadang ini semenjak sudah ada AI gitu ya, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoax. Untuk di baik itu di tourism ataupun di medis, apalagi di medis ya, itu sering sih kita dapatkan. Jadi kalau pesan-pesan saya kepada masyarakat Aceh, khususnya pengunjung dari Suzuya Mall, haruslah bijak memfilter setiap kali ada informasi dan menggunakan media sosial seperti itu. Nah, kalau untuk dunia medis, kalau misalkan nih seseorang yang menderita sakit di bagian tertentu gitu ya, jangan pernah mencoba self-diagnose. Nah, itu sangat kami sarankan, karena takutnya nanti nggak benar gitu. Jadi even itu Google, ChatGPT itu ada kadang-kadang ada miss-nya. Jadi alangkah lebih baik kalau memang mencari sumber yang terpercaya. Salah satunya kalau untuk rumah sakit lokal bisa datang langsung, ataupun kalau mau mencari opini lain, second opinion, bisa menunjuk negara Malaysia menjadi salah satu destinasi untuk wisata medis ataupun perobatan seperti itu.
0: Baik, jadi masyarakat tidak salah informasi begitu ya. Betul. Oke, ini mesti bijak juga ya. Baik, untuk di sesi ini kita juga hampir di penghujung ini, pendengar dan juga seluruh pengunjung Suzuya Mall Banda Aceh. Mungkin dari Ibu Della terlebih dahulu, apa pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat Aceh dan Sumatera secara umumnya yang ingin menjadikan Malaysia sebagai pilihan destinasi liburan sekaligus juga menjadi health tourism unggulan?
1: Satu kalimat aja sih sebenarnya. Ke Malaysia itu lebih dekat, lebih terjangkau, seperti itu. Jadi kami hadir bukan sebagai kompetitor dari lokal, tapi kami hadir untuk menawarkan pilihan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.
0: Oke, baik. Kalau Mr. Erwin, mungkin apa harapan ke depan ini terhadap perkembangan hubungan bisnis dan juga pariwisata Malaysia, Indonesia, Aceh ke depan, agar bisa terus semakin kuat dari berbagai sektor dan sisi juga?
2: Ya, tadi yang disampaikan Ibu Dora benar juga. Kita tujuan datang ke sini selaku IHA Healthcare Malaysia tidak ingin menyaingi dengan rumah sakit lokal maupun di nasional di Indonesia. Tujuan kita ke sini itu ingin berkolaborasi dengan membuka akses untuk tujuan, khususnya untuk masyarakat Aceh yang ingin membuka second opinion yang tadi saya ceritakan, sejelaskan sebelumnya. Karena masih banyak beberapa layanan-layanan yang perlu cukup kompleks yang tidak bisa terlayani di Aceh dan di sekitarnya, mengingat memakan waktu cukup panjang ke ibu kota dengan adanya Malaysia ini yang dengan waktu yang cukup dekat, itu sangat bisa memangkas waktu dan kos biaya juga, mengingat di Malaysia sendiri kan untuk pengobatan di Malaysia cukup terjangkau karena dia sesuai sudah regulasi di Malaysia. Jadi dari segi harga semuanya itu sudah berpatok dengan government di sana.
0: Baik, mungkin diperkuat juga sedikit tadi yang Ibu Della bilang, informasi yang salah atau filternya perlu penyaringan betul-betul.
2: Iya, filternya itu sangat perlu dibutuhkan. Yang tadi bilang juga, jangan banyak masyarakat berpikir pengen self-diagnose sendiri kan, padahal itu tidak baik karena sudah ada yang capable di bidangnya, salah satunya di tenaga kesehatan khususnya dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Mr. Erwin. Saya coba ke Ibu Rahman. Saya akan coba ke Mr. Khairuddin dulu deh. Mungkin Mr. Khairuddin juga harapannya ingin disampaikan kepada masyarakat dan seluruh pengunjung yang ada di Suzuya Mall Banda Aceh ini untuk bisa terus memperkuat destinasi wisatanya, kunjungannya, khususnya dari health tourism, apa yang ingin disampaikan?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pandangan saya dan juga pada cadangan saya, kita lihatlah ini sebagai satu jambatan persahabatan dan persaudaraan. Maka saling bermanfaat, maknanya kita dapat manfaat daripada dua belah pihak. Dan juga apabila kita lihat sebagai persahabatan dan persaudaraan, maka jambatan itu adalah dua.

0: sila. Jadi kami menerima sebagai saudara kami, sebagai sahabat kami, maka kami akan memberi perkhidmatan yang terbaik dan juga hak yang paling terjangkau lah. Dan juga masyarakat Malaysia juga akan datang ke sini untuk melihat apa yang ada di Aceh dan di Sumatera Utara ataupun seluruh Sumatera ini, dan mengambil manfaat daripada situ, dan kami belajar daripada sini bagaimana supaya kami menjadi host yang lebih baik lagi masa akan datang. Terima kasih.
1: Baik, di Indonesia dan Aceh sendiri dari KPJ Tawakal juga ada perwakilannya juga begitu, office-nya ya?
0: Ya, kita ada perwakilan di sini dan juga di tiap-tiap provinsi itu ada kami punya point-point of referral yang boleh bertanya tempat untuk diranya.
1: Baik, dan kita tekankan juga sekali lagi ini booth-nya masih ada ya di Susia Malmanda Aceh. Yang ingin bertanya lebih dalam dan ingin tahu juga bisa langsung ke booth-nya yang ada di Susia Malmanda Aceh. Baik, saya terakhir ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga seluruh pengunjung yang ada di Susia Malmanda Aceh ini yang sedang merencanakan liburan begitu ya? Ini kan sudah masuk September ya, sebentar lagi udah Oktober, November dan Desember, biasanya masyarakat sudah mulai merencanakan liburan, mempertimbangkan Malaysia sebagai salah satu destinasi unggulan ya.
2: Saya berharap lebih ramai pengunjung untuk datang ke Suzuya Mall, hadir ke Anand ini untuk membeli package-package yang pastinya mendapat harga yang istimewa selama 3 hari saja di sini. Jadi datanglah beramai-ramai ke sini dan seterusnya boleh ke Malaysia. Malaysia bukan destinasi yang mahal kalau nak di-compare dengan negara lain. Dan Malaysia juga adalah dekat kerana accessibility yang banyak. Dari Aceh ke Penang ada Firefly, Aceh ke Kuala Lumpur ada AirAsia dan juga SuperAirJet. Jadi amat senang, amat nyaman untuk ke Malaysia. Jadi saya ingin mengajak lebih ramai pengunjung untuk datang ke Suzhou Mall, ke Anand Travel Fair dan membeli package-package yang ada di sini dan seterusnya melawat ke Malaysia.
1: Baik, rencanakan perjalanan terbaik Anda ya, begitu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rosalina Abdurrahim, Konsul Tourism Malaysia Kantor Medan, juga kemudian ada Mr. Muhammad Khairuddin Bin Khudri dari KPJ Tawakal Hospital Kuala Lumpur, dan juga Ibu Della Marpaum dari Mahkota Hospital Melaka, dan Mr. Edwin Kamal Dimara IHH Healthcare Malaysia ya, telah hadir dan berbagi insight juga ya, pengalaman juga kepada seluruh pendengar Pro 1 dan juga masyarakat secara umumnya. Dan insya Allah nanti kita akan terus ada ya untuk booth ini sampai hari Minggu begitu ya. Jadi kunjungannya masih sangat terus dinantikan kepada seluruh masyarakat Aceh dan Banda Aceh khususnya yang ada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita ya doakan terus ini sukses berjaya terus untuk kegiatan-kegiatannya ke depan, dan kunjungan wisatawan Aceh dan Malaysia terus terjalin kuat hingga masa bila-bila ya, insya Allah. Baik, saya Rifki mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akhiri untuk kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
3: Banda Aceh sore ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.portal.co.id rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Masih bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Pendengar, waktu menjelang pukul 16 lewat 11 menit. Di sore hari ini kami akan coba menghadirkan lagu-lagu ke ruang simak Anda. Lagu-lagu daerah, pendengar, hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Line telepon yang kami sediakan di 0823-7295-5892. Langsung aja kita sapa penelpon kita di suasana sore hari ini. Halo.
1: Halo, tentang Dera.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ella Barat.
0: Ella, gimana kabar Ella?
1: Kabar sehat, kabar kakak gimana di situ, Kak?
0: Kabarnya juga baik, alhamdulillah. Ella lagi apa ini aktivitasnya?
1: Lagi di rumah, Kak.
0: Oke, mau kita temani lagu dari siapa, Ella?
1: Punya Ulang Kita Sirang.
0: Ulang Kita Sirang, oke, baik, nanti dihadirkan. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah ya, Kak. Mau pulang kakak, hati-hati, Kak.
0: Iya.
1: Udah ada yang naik ya?
0: Ini penelpon perdana nih, Elaine.
1: Oh, untuk Nosama, untuk Randy, untuk Ayu, untuk Turang Pane, untuk Cinta, untuk Perawati, untuk Batman Siombi, untuk semua aja lah, Kak, ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.

Kami tunggu untuk penelpon lainnya pendengar di suasana siang hari ini atau sore hari ini ya, yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda di 0823 7295 5892. Dan Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS, silahkan Anda kirimkan, nanti akan kami bacakan pendengar.

Apa sih Anda yang ingin bergabung untuk program Dendang Daerah sore hari ini, pendengar? Anda yang ingin merequest lagu daerah favorit Anda, kami persilahkan di 0823-7295-5892. Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS, silahkan Anda kirimkan di nomor yang sama, pendengar ya. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 17 untuk suasana sore hari.

0: Baik, halo.
1: Halo, selamat sore Pak Mei.
0: Halo, selamat sore Pak Mei. Apa kabar Pak Mei?
1: Semangat.
0: Semangat ya Pak Mei. Lagi sibuk apa sore hari ini?
1: Lagi demonstrasi ini, bentar lagi.
0: Sebentar lagi ya, baik. Kita hadirkan lagu dari siapa untuk Pak Mei?
1: Dari Nainggolan Sister ya.
0: Nainggolan Sister. Apa judulnya?
1: Marni Tiawito.
0: Marni
1: Tiawito.
0: Tiau itu. Sebentar ya, kita coba carikan dulu. Mungkin sambil nunggu boleh salam-salamnya untuk siapa Pak Mei?
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Neneng Lasma selalu berserta kru-kru RS Singkil. Selalu buat Nusa Manik, buat Aldo, Parawati, Bang Randy, Bang Tony, buat Ella, Erna, buat Lebekman, Bang Windu, Sober, buat Dede Ayanti di Bungus, buat sama Bapak Ayanti juga, buat Mama Peti, Mama Indah, Mama Joko, buat semua yang lagi dengar apa lah ya Mbak Mei ya.
0: Oke, ada nanti dihadirkan ya Pak Mei.
1: Tahu artinya Mbak Mei?
0: Apa tuh artinya?
1: Marni Piau itu mimpi aku semalam.
0: Oh, mimpi apa semalam?
1: Adalah mimpi manis.
0: Makasih Pak Mei. Ya, sama-sama

0: Penelpon lainnya silakan masih di 0823 7295 5892. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Erna.
0: Waalaikumsalam Erna, apa kabar?
1: Kabar baik Kak, kabar kenyang Kak Neneng, gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga baik di sini Erna, gimana lagi apa ini aktivitasnya sore ini?
1: Lagi memasak Kak, lagi masak ikan goreng sama tumis sayur Kak.
0: Wah, bisa tuh kalau udah matang diantar ke RRI ya.
1: Datanglah Kak Neneng ke sini.
0: Kayak mana mau ke sana, nanti orang nelpon di sini siapa yang menjawab coba?
1: Iya pula ya Kak.
0: Oke lah Erna, sore ini request lagunya dari siapa ini?
1: Lagu apa Kak? Yang judulnya Takicu Dinantarang.
0: Takicu Dinantarang, oke baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk Kak Neneng aja. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, masih kita tunggu untuk penelpon lainnya. Silahkan pendengar di 0823 7295 5892. Dan juga di pesan singkat ya, di layanan SMS silahkan Anda kirimkan, nanti akan kami bacakan.

Masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di suasana sore ini, yang ingin request lagu-lagu daerah ya, di 0823 7295 5892. Untuk Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS, silahkan Anda kirimkan. Pendengar, kami tunggu hingga menjelang pukul 17 untuk suasana sore.

0: Baik saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17. Kami cukupkan untuk lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama RRI Pro 1 Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoro Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Tagengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arandir di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
2: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa. Kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
1: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Aceh menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPJ Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Melaka Jakarta yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dan sambutannya Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
4: Saya semua yang terlibat dalam menjadikan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Platform ini merupakan usaha berterusan dari Malaysia untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi penjemputan atau pelancongan kepada pelancong dari Aceh khususnya dan kepada seluruh pelancong dari Malaysia.
3: Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maftuk mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antara Malaysia dan Aceh.
5: Hari ini kita mengundang kunjungan kawan-kawan dari Tourism Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar kembali-kembalinya tidak hanya orang Aceh yang ke Malaysia, orang Aceh juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, dan kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam aktivitas wisatanya.
3: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
7: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi, dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa berpergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita, dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines, kita paksa airlines tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
6: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan. Ia menyebut Anad Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
8: Nah, kita menginginkan memang membludak gitu kan, banyak tertarik karena kita menginginkan masyarakatnya tidak sampai tertipu ya, nah, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media sosial. Dengan pameran ini nyata, agennya jelas siapa, dan alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
6: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
9: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Layar sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
6: Sementara pemerintah Kota Bandar Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Bandar Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
10: Maraknya kasus-kasus bully selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
11: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain, termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita untuk saling merendahkan ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
10: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. Bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
11: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
10: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu ditandatangani dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Na Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Yang diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus ditulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat perlu ditulis.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
6: Yang kedua kali persis ini, yang ketiga itu sudah yang membuat yang kelima ini masalah kerugian kami rasakan pada saat ini karena masyarakat banyak melaporkan kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah, hari ini kami mengaktifkan kepada pemerintah daerah yang membuat ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun alat produk
5: tidak diminta. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah Helmi juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
6: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rentenir yang hadir ini.
5: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
8: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
7: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dia Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianisi di suasana sore hari ini ya, untuk edisi kerja kami pendengar hari Jumat 25 September 2026. Lagu-lagu kembali kami hadirkan untuk menemani aktivitas sore Anda setelah tadi kita mengikuti rangkaian informasi dalam program Lintas 17. Yang kami harap lagu-lagunya masih dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas sore Anda kali ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Waktu sudah menunjukkan pukul 19. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
6: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
8: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
7: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
9: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
7: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
10: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
7: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
11: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
12: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami enggak lapor, kami enggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
13: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
11: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
15: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
14: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
16: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
18: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
17: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
19: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
17: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
21: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
20: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
21: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
20: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN
0: Kementerian Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
1: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paz ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ang karapi rin ay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia. Ang kawalu ngapulu po asa. Hindi mo o RRI, sama maindong karatuk ito, ni Mawem pakatu, pakatau won neman. Kerati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas so mawe indeken. Kerati mala alar a Indonesia. RRI kasa amangen alawa. Sumama sama alawa. RRI kali di udara, tetap di udara.
1: Sal, kamu tahu nggak berita terkait penyeludupan narkoba di berbagai kemasan yang bisa melalui permen atau makanan ringan? Serem banget gak sih?
2: Oh iya, aku sempat baca dan dengar sekilas tentang berita itu.
1: Dan kalau kamu tahu, narkoba udah tersebar luas loh di SD hingga SMP. Dan itu bisa merusak moral bangsa loh, Cak.
2: Wah, ternyata udah sejauh itu ya narkoba masuk di tanah air. Apalagi bisa tersedia di dalam kemasan-kemasan yang sering diperjualbelikan.
1: Nah, iya benar. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada para siswa di SD hingga SMP dan harus melakukan penekanan komitmen, Cak.
2: Kalau kayak gitu, semoga kedepannya tidak ada hal yang berkaitan dengan narkoba, apalagi di kalangan anak sekolahan deh, Sal.
1: Wah, setuju banget.
3: Narkoba itu berbahaya. Mari kita lawan bersama.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali. Sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

ni lo terfikiru.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi kerja Sabtu 26 September 2026. Melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.